0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.

0: 9 itu apa ya?
1: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% Music

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung,
5: Lampung
6: ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya dok, kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur yang ada di Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat.
5: Urat ya.
6: Ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu
5: berat
6: ya.
5: Badannya, okay.
6: Nah, ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya.
5: Gitu, betul,
6: ya,
5: betul,
6: sangat ya. Dibutuhkan, okay. Tapi jangan berlebih. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang itu ambil secukupnya saja
5: bunganya ya.
6: Bunganya.
5: Oke. Okay.
6: Dikasih bawang putih satu, bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat,
5: urat ya.
6: Bukan saraf. Okay. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dokter Hasan Sabila, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih Pak.
6: Oh iya. Oke. Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau memang ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih, sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
5: Sudah, ya okay.
6: Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia diperas keluar kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
5: Gitu ya, ya oke,
6: nah,
5: oke.
6: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah ini berarti bisa, gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental, ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
5: Lidah buaya?
6: Bisa, gitu betul.
5: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
6: Oh kalau camcau nggak bisa, dia gitu penurun ya. Tensi.
5: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen itu loh, Dok.
6: Iya, iya, iya.
5: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
6: Ibu, itu sangat bermanfaat, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi saya kasih tahu, Bu, ya. Kalau Ibu mengembunkan air matang, gitu ya, yang Ibu rebus, bukan air mineral, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi air matang yang Ibu rebus, air sumur, kemudian Ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan, pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu?
5: Nah,
6: manusia tanpa oksigen mati.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen.
5: Ya. Okay,
6: jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau ibu cukup oksigen maka ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
5: Ya gitu ya.
6: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori, diserap oleh kulit muka, maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
5: Oh, nah, cantik ini. kembali.
6: Asik. Ini itu cara termudah.
5: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu bisa ya, Dok ya?
6: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
5: Pagi boleh.
6: Tapi
5: kegiatan.
6: Di pagi hari, Bu ya.
5: Okay.
6: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
5: Oh gitu. Nah, batasannya jam 7 sudah hilang.
6: Jam 7 sudah hilang.
5: Oh, gitu.
6: Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
5: Oh, gitu ya.
6: Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air, antara air dengan embun yang masuk, karena dia di botol yang hijau dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya.
5: Oh,
6: nah
5: gitu.
6: Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
5: Nah. Wow, ya. Oke. Kendi pun boleh ya.
6: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
5: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
6: Nah, gitu. Betul.
5: Okay.
6: Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari, itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya.
5: Hanya minum air enak, yang dimaksud
6: ya, betul,
5: tadi ya?
6: Anyep ning weteng itu betul.
5: Okay.
6: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah, gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
5: Gitu karena ya,
6: kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh.
5: Oh,
6: kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Itu dari lambung gitu ya.
5: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
6: Telur rebus.
5: Telur rebus. Dia hanya makan telur rebus saja ini.
6: Iya. Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya.
5: Ada ya.
6: Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada beta karotin gitu ya. Ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
5: Oh, gitu. Iya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya bepergian kemana gitu kan.
6: Ya.
5: Itu sangunin Dok. Godok itu, Dok.
6: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya.
5: Cukup dengan telur rebus itu ya.
6: Betul.
5: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
7: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
5: Silakan Bapak Sukiat.
7: Mengenai mata, Dokter.
6: Iya.
7: Mata saya ini yang kanan itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas. Kalau tutup yang kanan, yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya. Usia saya sudah 75.
5: Bapak Sukiat.
7: Yang satu ini bukan yang satu, Dokter. Yang kedua mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk. Untuk menurunkan berat badan,
5: obesitas.
7: Apa obatnya, Dokter? Minta obat yang sudah jadi.
5: Obat yang sudah jadi. Oke, nanti didengarkan dulu Bapak ya. Dua pertanyaan, Dok, silakan.
6: Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas, jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang kepok kuning, ambil 3 biji yang matang.
5: Gedang kepok kuning 3 biji,
6: Kemudian di jus pagi hari ya Bapak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
5: Wah, enak ini, Dok.
6: Ya enak sebenarnya. Ini kenyang nanti, Pak.
5: Oh, gitu.
6: Maka senyawa tadi, Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah, ini Pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
5: Oh, gitu.
6: Ya. Ini dibiasakan Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah, dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
5: Nasi
6: ya
5: aja.
6: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
5: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
6: Cukup ya.
5: Cukup ya. Sarapan gitu.
6: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya, kemudian diminum. Ya, ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus, maka virus akan mudah tumbuh, akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus, tetapi usus menjadi bermasalah.
5: Ini
6: teori yang keliru. Yang benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
5: Kepok kuning gitu, tadi ya
6: Bapak ya. Masalah mata tadi Bapak, Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin. Nah, Bapak ya, Vitamin mata itu sudah ada produknya namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya. Nah, ini untuk mata Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
5: Untuk Bapak Sukiat, Pak, untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepo ya.
6: Kepo kuning
5: ya. Ini
6: di jus.
5: Oh gitu.
6: Di jus satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
5: Wah, enak ini.
6: Enak sebenarnya ya.
5: Iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepo kuning gitu ya.
0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata,

0: aja.
1: Fans Hasan Sabila, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja, persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
2: Puspita Raja.

0: Oke, okay, halo.
1: Dari Cumiem.
0: Ibu Cumiem, silakan.
2: Oh, iya, Ibu.
1: Mau nanya Pak Hasan.
2: Iya, silakan Ibu.
1: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
2: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
0: Oh, daun waru, Bu.
1: Oh iya, ya dikasih gula toh, Pak?
2: Oh, gula.
0: Kasih gula enggak?
2: Boleh, boleh. Gula Jawa ya, Bu, ya.
1: Oh iya. Yang kedua yang batuk yang kemarin itu.
2: Oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
1: Iya.
2: Kunyit.
1: Iya.
2: Kencur.
1: Iya.
2: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
0: Kulitnya.
1: Oh, iya.
0: Oh gitu ya. Bukan ini, sebab kulitnya ya.
2: Siku ya kulitnya.
0: Pahit itu, Dok.
1: Iya. Sekali ke mana ya?
2: Oh, daun putri malu banyak sekali.
0: Banyak.
2: Ibu.
0: Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak, Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu, Bu.
2: Betul.
0: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu, Bu, mungkin.
2: Iya. Yeah.
0: Itu ya kalau disentuh terus
2: mingkup
0: itu loh.
2: Ah, iya.
1: Saya kan tulanetra.
0: Oh, yeah. Gitu ya, ya. Oke, ya, ya. Itu bisa nanti dibantu, Ibu. Ya. Untuk putri malunya ya.
2: Tapi itu tumbuh di mana-mana, Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
0: Kalau lebih dalam rirendet bis kucing.
2: Bis kucing. Ya.
0: Kalau orang kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
2: Bis kucing ya.
0: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
1: Terima kasih
0: sama-sama juga. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
2: Okay. Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
0: Gitu ya.
2: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit
0: terlalu
2: ini ya.
0: Dapat.
2: Ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
0: Biji duku ya.
2: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya, ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
0: Oh, di kopi itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. Kemiri, rambutan,
2: ya.
0: Biji duku. Oke.
2: Yap.
0: Ini, Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok? Beton nangka itu loh.
2: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, tapi yang sudah itu biji durian, terus kemudian biji salak gitu ya.
0: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
2: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
0: Karena
2: hampir kemarin, sama-sama aja.
0: Karena kemarin saya itu makan biji
2: beton ya.
0: Beton itu. Enak itu.
2: Terus larinya cepat gitu ya.
0: Iya, itu dia. Enak gitu, Dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu, Dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya, Dok ya.
2: Disangrai.
0: Kayak kopi itu kemudian diminum.
2: Iya, betul, diminum.
0: Ya.
2: Seperti kopi ya.
0: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya, Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
2: Kaki kebas.
0: Untuk kaki kebas.
2: Yeah.
0: Tapi kok malah susah buang BAB ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa ya, Dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu.
2: Jadi Bapak sebenarnya itu benar, Bapak ya. Jadi gini, Bapak, saya kupas secara ilmiah ya, Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot. Yang bermasalah pada tulang panggul.
0: Tulang panggul
2: adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi, bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya. Pada lokasi yang terjepit, linu, panas, itu rasanya luar biasa, tapi tidak kebas karena dia tidak mengganggu tulang gitu. Itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya yosik. Jadi Bapak jangan menyerah, yosik selesai satu, lanjutkan yang kedua, itu ya, sudah benar.
0: Halo.
3: Nama dokter Pak Hasan.
2: Dari Palembang.
3: Umur 59 dok. Saya maaf ngomong, dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
0: Oh gitu.
3: Belum pernah kerja berat.
0: Iya. Manja orangnya ya.
3: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut. Jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
0: Dari jongkok
2: berdiri.
3: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu.
0: Betul.
3: Berdiri itu rambutnya
2: berat sekali.
3: Sekali badannya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Kita semua lutut dok.
2: Iya.
3: Tapi nggak bengkak gitu. Nah, itu aja dok. Terima kasih.
2: Jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang. Penurunan massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali,
0: Ini
2: bahkan dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Ini tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Ambillah bawang putih satu, kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air. Labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Itu ambil labu air sebanyak 10 cm karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus, Pak. Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut, termasuk kalsium. Nah, ini ya Bapak ya. Nah, caranya seperti itu. Karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
0: Bukan ya.
2: Ini bukan golongan saraf kejepit gitu ya.
0: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini, dok.
2: Iya.
0: Jadi okelah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
2: Betul.
0: Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
2: Oh iya.
0: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
2: Ya syukurlah.
0: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya. Yeah. Kalau meracik, apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslan yang dari Lampung juga ini, selamat pagi.
2: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur. Ya.
0: Yeah.
2: Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3. Kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
0: Oke.
2: 3 juga.
0: Kulitnya.
2: 3 jeruk nipis kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya. Direbus Bapak.
0: Gitu ya. Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
2: Betul. Jadi ya.
0: Ambil kulitnya ya.
2: Isinya nanti bisa diantar
0: kalau
2: ke Mas Dana.
0: Kalau Jawa itu ada serung.
2: Serung itu apa tuh?
0: Ya kalau ada daun apa daun kulit jeruk tadi, kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
2: Oh, nah itu senyawa aciri itu namanya.
0: Nah itu kalau orang Jawa bilang serung.
2: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya ya, gitu.
0: Betul.
2: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
0: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
2: Tapi itu untuk membunuh kuman gitu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
0: Gitu. Ya.
2: Ya serung ya namanya.
0: Serung ya.
2: Serung.
0: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
2: Pedes sekali.
0: Nah
2: ya.
0: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke, terima kasih. Begitu untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung ya Pak ya. Oke, kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak, siapa ini ya? Oh, Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
2: Iya.
0: Jadi pernah sakit hernia ini, dokter.
2: Iya, jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
0: Oh gitu.
2: Hernia dengan tumor sama gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi
0: hernia itu tumor.
2: Iya, jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
0: Tumbuh lagi gitu ya.
2: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
0: Gitu.
2: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, aku sembuh. Padahal cuma diratakan pada permukaannya, dia akan gitu. Muncul kembali.
0: Terus kembali gitu.
2: Ya,
0: gitu. Makanya ini juga seperti ini.
2: Ya.
0: Karena dia pernah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Ya ini dok, gimana mengatasi?
2: Nah,
0: dok?
2: Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah, ya daun kamboja 3 lembar.
0: Daun kamboja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
0: Waru
2: itu,
0: lengis.
2: Nah, itu ambil 5 lembar.
0: 5 lembar.
2: Ambil bawang bombay separo.
0: Bawang bombay separo ya.
2: Iya, bawang bombay separo. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
0: Daun sirih hijau.
2: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. Diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes.
0: Gitu ya.
2: Sampai itu mati gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari ya kita berhenti di 15 hari gitu ya Bapak ya.
0: Oke.
2: Nah, selama mengkonsumsi ini Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya.
0: Soto dan sebagainya.
2: Ya, itu dia memperkaya dia mempersubur gitu ya.
0: Favorit nih soto ini untuk anu lemak ya.
2: Iya.
0: Oke, ya. Itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya, yang ada di Lampung. Dengan siapa, Bapak?
2: Halo.
4: Akbar Rohmanto.
0: Akbar Rohmanto. Oh. Di mana?
4: Panjang Reja Pundong.
0: Di Pundong.
2: Pundong Bantul ya.
0: Ya betul. Ah.
4: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
2: Iya.
4: Kemudian sembuh. Dan
0: kambuh lagi.
4: Sebulan sekali kambuh lagi.
0: Oke. Okay. Okay. Asma. Oke, intinya asma ya Pak Akbar ya.
4: Ya.
0: Oke, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar yang di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma ini. Asma nih dok ya.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
0: Kambuh lagi
2: gitu
0: ya. Oke. Okay. Nah, ini kimia.
2: Ini ya. Okay. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
0: Iya. Oke. Okay. Untuk asma.
2: Ya, untuk asma. Mm-mm. Kemudian ambil daun turi.
0: Oh iya. Yeah.
2: Yang kembangnya merah.
0: Oh yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke. Okay. Daun turi.
2: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar. 20 biji
0: ketumbar. Iya.
2: Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
0: Gitu ya.
2: Gitu ya, Bapak ya.
0: Oke, semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
2: daun turi
0: ya.
2: Ya,
0: daun turi yang kembang merah ini,
2: kembang merah,
0: kemudian putri malu, kemudian putri ketumbar malu. 20 biji, kemudian juga kulit jeruk
2: ya. Ya,
0: jeruk nipis ini ya,
2: ya.
0: Semua direbus ya.
2: Betul.
0: Oke, ini bisa untuk obat asma
2: ya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
0: Oh, gitu.
2: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah,
0: berarti bisa ditambahkan ini ya.
2: Bisa ditambahkan,
0: betul. Diantaranya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahnya adalah rambut jagung.
2: Rambut gitu jagung, ya. Iya.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
5: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, fans Hasan Sabilah, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma, yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta-karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah, Puspita Raja Herbal.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: MED 9 itu apa ya?
8: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
7: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Dik, ini misalnya lho.
7: Piye kacang mas?
6: Misalnya aku di bojone no piye?
7: Wah, ngejak patuh iki.
6: Wani banget ya aku.
7: Tapi oleh deng, ono syaratnya si jiwai tapi.
6: Tenan iki.
7: Bojomu wipi?
8: Mau.
7: Wow.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: You are listening 100% music.

0: sana, sana.
1: Van Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan, seperti sarap kejepit, produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan untuk sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Mengudara untuk di kawasan Jalan Kestu Bendelam RT 14 nomor 32 B Ruko Rambagem lantai 3 Kota Samarinda. Selamat pagi sahabat semuanya, edisi di lembar ke-11 di bulan Juli 2026. Senang sekali Tika menemani sahabat semuanya. Dan pastinya untuk sahabat Radio Gembira Reja dimanapun Anda berada, semoga di hari Sabtu ini selalu happy, selalu sehat, dan pastinya semangat. Seperti biasanya, senang sekali kita bakal kembali lagi menemani sahabat semuanya dengan program Semangat Pagi spesial dengan teman-teman Bollywood, di mana biasanya kita bakal ngehadirin deretan lagu-lagu Bollywood, iya kan? Baik itu yang hits, ya, ataupun dari film-film Bollywood yang romantis, yang penuh cinta, yang penuh warna, yang menghibur. Terus mungkin yang sedih-sedih gitu kan ya, untuk menemani akhir pekan sahabat di Sabtu ini. Ya udah, panggil-panggil deh pagi-pagi iya kan, sambil dengerin Radio Gembira Reja ya. Sahabat bisa menyiapkan secangkir teh atau mungkin secangkir kopi anget gitu kan ya. Tambahan deh kudapannya, boleh itu pisang goreng. Boleh singkong, boleh bakwan, atau mungkin yang rebus-rebusan juga boleh kali ya. Sambil duduk cantik atau sambil rebahan ganteng gitu kan, relax sejenak dan kita bernostalgia. Boleh kalau memang itu lagu-lagu lama, atau kita sesantai mungkin ya kan, untuk mengalunkan lagu-lagu Bollywood yang menjadi soundtrack, atau mungkin punya kisah, atau mungkin punya kenangan ya, untuk sahabat Radio Gembira Raya Jaya. By the way, buat kamu yang pengen request lagu, terus juga mau salam-salam, mau nge-share cerita, boleh deh sambil dengerin Radio Gembira Raya Jaya. Jangan ragu, jangan bimbang, langsung gas di sini bareng sama kami. Tetap semangat pagi di Bollywood ya, karena pagi kamu pastinya akan jauh lebih semangat. So, di weekend ini kita bakal buka layanan via telepon di 0541-767619 atau langsung gabungan di fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Langsung komen kolom komen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. By the way, buat kamu semuanya, nanti dulu Tika terima telepon ya, karena pukul 10 seperti biasanya Tika bakal menghadirkan lagu Indonesia Raya. Jadi buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, oke? Awal temu kita udah ditemenin bersama Tumeri Sameni dari soundtrack film Cori-Cori ya sahabat semuanya, oke? Kita bakal buka layanan via telepon setelah kita hadirkan Indonesia Raya untuk Anda semuanya, oke?

Onge. Onge nih kalau gitu ya. Selamat semuanya. Kali ini Tika mau ketemu dulu sama lagu, boleh ya? Waduh. Oh, kagak sempet nih kayaknya. Lama banget nih lagu si Talatum. Nanti dulu deh Talatum ya. Aduh. Oh, yaudah deh. Kita mau ketemu dulu dengan lama juga aku enggak ketemu Cikini ya. Cikini kegondang dia. Sempat enggak nih Mbak Tika? Kayaknya memang cari lagu yang lagunya yang durasinya dikit ya. Oh, ada. Jangan salah. Kita ada dulu biar enggak dengerin Tika cuap-cuip gitu nah. Apalagi kalau dengerin Tika yang cuap-cuip ya. Mana badenian cutemean nih? Ba, lo hilang. Oke deh. Kita mau di emas in salang. Op. Pas kali ya. Oke deh, jangan kemana-mana sahabat semuanya, tetap setia bersama kami di 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

perhatian kepada seluruh pendengar setia dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

0: Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, terima kasih karena kita sudah mendengarkan bersama-sama untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kenapa harus ada pemutaran pada pukul 10? Iya, ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada simbol negara, sekaligus upaya untuk menumbuhkan rasa cinta dan semangat kebangsaan kita. Nah, mudah-mudahan kan dengan lagu-lagu Indonesia Raya ini, itu kita mengajak sahabat semuanya untuk mengenang para pejuang, bahkan pahlawan yang sudah berkorban, ya kan, demi kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Jadi kita bisa ngambil ya sisi positifnya. Oke, buat sahabat semuanya, setelah sejenak menumbuhkan rasa semangat nasionalisme, kita kembali lagi nih, nikmatin lagu-lagu Bollywood yang menjadi lagu favorit kamu. So, silakan yang mau gabungan di 0541-767619. Kita sapa dulu deh penelpon, kayaknya udah gak sabar nih ya. Halo, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Jemung Puspita Raja Herbal.
0: Iya, halo, semangat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik ini, Mbak Tika.
0: Iya, alhamdulillah ya, Bang Taufik ya.
1: Iya.
0: Kenapa, Bang?
1: Cuaca panas kan nih, Mbak Tika?
0: Kenapa?
1: Cuaca cerah kah hari ini?
0: Alhamdulillah, cerah banget hari ini. Panas nggak sih?
1: Nggak terlalu kalau di sini, Mbak Tika.
0: Oh, masa?
1: Ya, kadang panas, kadang agak redup gitu cuacanya.
0: Aku nggak sih, ngerasa di sini panas banget.
1: Udah panas Samarinda ya?
0: Mm-mm. Udah mulai berasa, padahal ini baru jam berapa coba? Baru jam 10 kan?
1: Oh, jam 10
0: kan?
1: Ya?
0: Mm-mm. Udah berasa banget tuh, udah mulai wah gitu.
1: Pikiran tadi nggak siaran, Mbak Tika?
0: Kenapa?
1: Pikiran tadi nggak siaran?
0: Iya, bener lagi gitu kan, ada trouble di luar. Jadi aku selesaiin dulu trouble-nya.
1: Tunggu dari jam 9 tadi, wah ini lagu-lagu dangdut aja kayaknya. Ada request lagu Mbak Tika?
0: Boleh, lagu apa itu?
1: Dari filmnya siapa itu nggak salah ya? Gulam kalau nggak salah.
0: Gulam,
1: Yang judulnya apa? Ati Kandala kayaknya.
0: Aku cari dulu ya. Maksudnya cari dulu tracknya Gulam. Sebentar, masih loading.
1: Ati Kandala kalau nggak salah judulnya.
0: Oh, yang Gulam?
1: Iya. Yeah.
0: Gulam. Apa judulnya?
1: Ati Kandala.
0: Sepisan deni tumi. Hah, masa sih? Gulam itu Akosetukya Akia Kandala. Oh, Ati.

0: Aati Kiandala.
1: Ya, Aati Kiandala.
0: Oke deh, siap. Aku kira tuh film Sure, tahu kan lagunya sama juga belakangnya Kandala juga.
1: Dari film siapa berarti kak?
0: Film Sure yang itulah abis nani. Iya itu. Dirko berpikirnya itu tadi.
1: Ya, salam dulu Mbak Tika ya.
0: Boleh Bang Taufik, silakan.
1: Salamnya buat Bang Rian Hidayat sama mamanya di Binabang, selamat pagi. Terus buat Bunda Sarmila juga. Ada Bang Ren Roket di Kenari juga ya, selamat pagi. Om Haikal, ada Kak Ros. Buat Bang Madun juga ya, selamat pagi. Terus buat Bang Dikmar, ada Devi Sayang juga di Indofis. Ada siapa ya, ada Bebulan Habuk, buat Abah Sera juga, buat Bang Per Dingin-Dingin juga di Sama-Sama ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya, ada ada Bang Ipin sama Mbak Irma juga. Buat Buso Mitran, Buso Ago. Siapa lagi ya, buat ya semuanya aja, sahabat GRJ tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Tika nya semoga sehat.
0: Sama-sama.
1: Ketukkan Mbak Tika ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat Bang Taufik ya. Aduh, di belakangnya Bang Taufik. Kita masih menunggu dan menanti. Yuk di 0541767676. Semangat pagi.
2: Selamat pagi, kamu Pusita. Adamu Rupita Raja Hebat kamu Pusita. Kemana-mana ada Tika di KLJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Iya, volumenya dikecilin dulu, Bu.
2: Kita dikecilin deh.
0: Masih tuh.
2: Dah, Bu.
0: Halo, ya, cek, cek.
2: Ya, sip. Apa kabar Ibu Tika?
0: Alhamdulillah, baik. Kok?
2: Ya. Dikira gak betul kata kita, Pi. Yang kita lagu dangdut, dikira gak siaran. Ternyata ada gangguan.
0: Iya.
2: Request lagu Bu Tika.
0: Boleh dong, apa dong?
2: Lagu apa ya dong? Ini deh, lagu yang ini nih, apa namanya tuh yang sering Tika setel, yang kemarin tuh loh Tik, yang baru itu Tik. Aku gak judulnya, aku gak tahu yang baru yang kemarin. Yang hari Sabtu yang dulu.
0: Hah? Lagu apa itu?
2: Lagu baru, kamu judulnya kan yang Sabtu kemarin yang kamu setel itu loh.
0: Dengerin musiknya kayak gimana?
2: Nah, aku lupa. Ada yang ada aja, yang ini tuh, yang tau nggak sih? Tutu turut.
0: Hah? Tutu turut.
2: Itu apa namanya tuh selalu kan ya, rasanya ya?
0: Iya. Sarukan tutu.
2: Aku kan tak mau tahu cuma polisi surat aja tuh.
0: Aku malah nggak tahu. Apa tutu? Apa tutu?
2: Raja.
0: Maharaja.
2: Maharaja aja dah.
0: Oh berarti kayak minggu lalu. Tapi minggu depan nanti jangan maharaja lagi ya.
2: Ya udah. Itu aja daripada kamu pusing-pusing dah. Itu aja dah. Aku lupa nanti dah. Aku kalau kamu kasih sekelas info nanti aku catat deh. Aku lupa. Ya itu raja dulu hari ini. Aku nyapa-nyapa ya.
0: Oke.
2: Buat Taufik tadi. Terima kasih sapaannya. Buat ini. Buat Ipin. Buat Ima. Buat Abah Cukup. Terus buat Karian Oke sama Bu Haji, buat Devi Sayang, buat Mbak Endi sama Bang Aliang, terus buat Om Kodak atau Hari, buat Mi Pink, Harry Pink, Mama Apit, sebenarnya dah. Bukannya selamat untuk kritik, tunggu lagunya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunga Kos. Iya, lagunya apa namanya, gitulah. Habis dia tuh bingung gitu kan, kalau ditanya tuturut-turut, apa tuturut-turut? Tuturut-turut, tututut-turut, tututurut, tututurut, iya kan? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum. Jangan kesita Raja Herbal.
0: Iya.
3: Apa kabar Cica?
0: Alhamdulillah baik. Kok kayaknya gak semangat gitu sih? Gimana ini, aku bingung.
3: Kenapa Cica?
0: Suaranya kok kayak gak semangat banget ini, kenapa ini ya?
3: Semangat 45.
0: Sudah makan belum sih?
3: Sudah makan Cica. Kan sebulan lagi 17 Agustus
0: ya. Oh gitu, kirain belum semakan jadi gak semangat.
3: Makan, tapi kan lauk mandai
0: kan. Nah, lauk mandai pulang, pantasan tekanan.
3: Oh, pun tekanan kan bapaknya antar kiri
0: kan. Iya, oke, Oma.
3: Oi.
0: Iya, makan udah.
3: Makan sudah, dapat sayuran belum dari sana.
0: Ya sudah dah, request lagu salam siapa boleh deh Oma.
3: Lagunya Caya-caya
0: aja, Bir.
3: Caya-caya. Salamnya lah, Gosan Ros Tadina. Isin, Topik Dahan, Tarjo, Dikmar, Lan Rinanya, Jobang Madung, Sekeluarga, Acil Norjola, Bang Kalim, apa, Burang Habuk, atau Abah Alif, Abah Sera aja, nah. Siapa lagi lah. Buat Tua Rami ini, Bang Arif, ya. Siapa lagi lah.
0: Nah, ini yang kada ingat, kita yang kena mamai.
3: Woi. Aku tuh nurun bun bunda nurun di jalan ulun dia nah. Buat mama mama Atif, buat bunda Sarmila aja lah.
0: Iya.
3: Buat ada di apa Akil Mini di pola atas dia nah. Buat buan mama imah juga. Pokoknya buat beratan pendengar DRG, kita mudah-mudahan selalu bahagia selalu lah. Kita.
0: Wui.
3: Kamu lah kebakungan.
0: Makanya itu nah. Apalah aku carilah kalau kebakungan tuh lah.
3: Berjalanan.
0: Mandai masih ada mandai.
3: Wah tenang aja kalau mandai itu masih ada kita.
0: Oh, mandai masih aman, mandai. Wadi.
3: Wadi ada.
0: Wah, mantap ini.
3: Pokoknya kalau masalah itu kita pasti ada. Cuman kalau kali kamu mencari duit lah, maka beda tuh.
0: Apa? Mencari apa?
3: Kalau mencari duit mah kan dia bertakun duit.
0: Bapak juga mencari duit di situ.
3: Kalau gitu ada, cuma cukup-cukup dengan seorang aja. Cuka, makanya aku nih butuh donatur dia nah.
0: Oh, gitu kah.
3: Anak menuna kore kita lah.
0: Iya.
3: Buat Buban Banjar aja lah, buat Mama Rian di Pinang Habang, buat Arbi Miran Tanang Raja lah. Pokoknya buat Buban Banjar nih, ada kan Rian masuk nih anak?
0: Belum ada Bang Rian, belum ada masuk nih.
3: Buat Rian Roket aja dengan bundanya aja lah. Pokoknya buat gerakan pengerja Arjuna, mudah-mudahan selalu bahagia selalu.
0: Oke deh, makasih.
3: Buat Tika aja dah, mudah-mudahan selalu bahagia selalu lah Tika lah.
0: Iya.
3: Terima kasih waktunya Tika. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kita di tiga penelpon ya sahabat semuanya. Oke. 0541-767-619 ya. Kita pas banget nih hari ini udah ada tiga penelpon yang udah gabungan bareng sama kita di pagi hari ini. Ya udah kalau gitu Ya Del, silakan yang mau gabungan ya, masih ditungguin di 0541 767619. Sekali lagi 0541 767619. Tika bakal nemenin Anda semuanya nih, sahabat semuanya, sambil menikmatin suasana Radio Gembira Raya Jaya yang amazing, amazing. Kayaknya kita gak aci nih kalau gak ngehadirin lagu buat kamu semuanya ya, sahabat. Ya udah deh kalau gitu. Kita udah ada 3 penelpon, dan sambil menunggu untuk sahabat semuanya yang bergabung melalui layanan Fanspage Radio Gembira Raya Jaya, yang mungkin deh tadi udah nungguin nih. Aduh. Iya deh, makasih deh buat kamu. Kenapa Demio Surya? Kamu kenapa menangis? Pagi-pagi sabar sayang, aku bakalan bacakan. Selamat pagi buat Damiu Unger. Habis bacanya gitu, Damiu Surya Unger. Iya, Damiu Unger. Ungkeh gitu. Assalamualaikum Mbak Tika, dari Andri di Tenggarong. Request lagunya Koi Milgea. Oke, aku nanya nih, Koi Milgea itu ada dua. Ya, siapa tahu dan Miu lagi dengerin. Koi Milgea itu ada dua. Koi Milgea di film Kuch Kuch Hota Hai, sama Koi Milgea yang ada di film Koi Milgea. Jadi maunya yang mana? Ya, yang satu kan Koi Milgea itu di Kuch Kuch Hota Hai. Terus kalau yang di film Koi Milgea itu, yang itu loh, film jadu yang Koi Milgea Hata no Milgea. Nah, di mana nih? Koi Milgea ada dua nih. Ayo. Buat matikanya makasih banyak ya. Oke, makasih banyak buat Danny Younger. Oke, kasih jempol aja. Udah di pagi-pagi udah nangis dianya ya. Oke, Damio. Iya, pilih dulu Koi Milgea maunya yang mana? Yang satu. Berarti Koi Milgea versi film Kuch Kuch Hota Hai. Ini sudah nih. Banana Hogea Hemoji. Asik. Tuh, jadi kayak Koi Milgea kalau mau lebih enak, kalau misalnya tahu tracknya apa, pakai filmnya lebih enak lagi. Jadi kayak misalnya request film Koi Milgea dari film Kuch Kuch Hota Hai. Nah, enak tuh. Jadi enggak jadi cenayang tikanya, iya kan? Wah. Oke, Demi Younger. Oke deh kalau gitu. Bang Samsul Hidayana SPID, selamat pagi. Bang Samsul, iya selamat pagi Bang Samsul. Semangat pagi, semangat. Ausen di Purwokerto, Ngadilui, Selatan, Jawa Timur. Buat semuanya aja deh, buat Mbak Tika Nyal, selamat pagi semua. Oke, kalau gitu kita hadirkan dua lagu ya, dengan Atikya Kandala dari soundtrack film Gulam, tadi udah ada. Terus dari soundtrack film Maharaja juga di requestin. Iya. Tum tudum tudum tudududududum tum tudum tudum. Tata, iya. Maharaja. Dan buat kamu semuanya, jangan pada kemana-mana, sahabat, tetap setia bersama Radio Gembira Raja ya. Bareng sama Tika Gelswat, kita bakal kembali lagi, dan tetap setia di sini.

0: Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Gembira Raya Jaya. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Halo Sobat Komotiga FM, radionya orang Samarinda. Sudah ada dua lagu yang kita hadirkan. Requestan lagu dari Bang Taufik yang ada di Handil Terusan sama Bunga Ros ya.
1: Hayo Rabba, hayo Rabba, pyar kiya majbooriyan.
0: Dan Tika kembali mengajak sahabat semuanya untuk bisa bergabung bareng sama Tika di 104,3 FM. Langsung komen-komen aja di kolom komen Fanspek Radio Gembira Raya ya. Kalau tadi udah ada Bang Samsul SPNID, kali ini Tika ketemu dengan Bang Suglianur. Halo, hadir dari Senggayam, Kota Baru, perbatasan Kalimantan Selatan sama Kalimantan Timur. Salam kenal semuanya. Salam kenal balik. Dan juga buat sahabat semua yang mau gabungan langsung 0541 767619 ya. Jadi yang mau request lagu langsung digas ngeng. Sementara nanti bakalan ada stay lagu yang bakal kita hadirkan, lagu Caya Caya dari soundtrack film Dilse, dan Koi Mil Gaya dari soundtrack film Kuch Kuch Hotahe. Ada Hargo Willy, selamat pagi nih, request lagunya Sajan dari Sajan dari Sarukan, sebentar. Salamnya buat semuanya, buat batikannya selamat beraktivitas. Oke, aku coba cek dulu deh. Sajan ada memang. Ada memang. Sajan sarukan. Kagak ada apa ya? Adanya kalaupun memang Sajan, itu film Sajan dimainkan sama Sanjay Dutt, Salman Khan, sama Madhuri Dixit. Kalaupun memang lagunya itu. Kalau Sajan, Sajan, Aisyah Waria Rai sama Arjun Rampal. Terus kalau Sajan Giger Ai, Sajan Giger Ai, Salman Khan. Nah, nih Sajan, Sajan siapa nih? Sajan ini. Sajan punyanya siapa nih Sajan nih? Kalau Salman kan Sajan JGRI dari soundtrack film Kuch Kuch Hotahe ada. Tapi Salman kan bukan Sarul kan. Memang benar satu film mereka. Tapi Salman kan itu sama Kajol. Sarul kan ada di filmnya tapi enggak video klipnya ada di Sajan JGRI, cuma ya itu. Mungkin itu kali ya, maksudnya ya. Apa aku yang salah nih? Buat Hargo Willis mungkin mau diganti lagunya atau mungkin ya udahlah gitu aja gitu kan. Ya. Oke deh. Wah, ada Mbak Evi Robisma nih, aku belum baca nih. Halo, semangat pagi.
2: Ya, selamat pagi Jamu Puspita Raja Herba Tika dengan Diklan Nano Nano nih.
0: Cucu banget.
2: Cucu banget, lagi makan pikiran teh.
0: Makan pikiran taku.
2: Kawah, cucu banget, cucu banget.
0: Jakanya makan tuh makan anu kah, makan mie goyeng kah?
2: Awak bakoros we ini tika.
0: Nah, kenapa jadi bakoros?
2: Ya kan makan pikiran ya Bang Boran.
0: Nah, aku lawas dah ada betamu.
2: Kenapa udah takut buat sahur 3 tahunan deh lo kalau kita ada tamu
0: lah. Nah, 3 tahun.
2: Ya emang udah madun lo kan ya, 3 tahunan kan.
0: Masa sih?
2: Kan di GRJ, buku perusahaan sama bertamu juga nih 2 tahun aja. Tahunan gak ada tamu, tahun aja tika. Ya ada kayak waktu buku persamaan aja tetamu kita.
0: Iya, buka bersama kan ada Bang Dikmar, cuman yang tahun ini yang enggak ada bukber aja.
2: Iya, lah tahun ini enggak ada bukber, ada. Ada ya no bubun kita kon Marjan. GRJ aja Bu ada lah Mar dengan kabar aja kok. Ada etika mau ngomong kan ada di Bang aja kok buka bersama kita nih.
0: Galau aku mau bikin itu.
2: Iya, kan di anu kan iya lah, terakhir kemarin tuh ada masih ada bunda bagian dah mas deh.
0: Iya. Udah mau request lagunya apa nih?
2: Apa teh? Aku lagi banyak pikir, lagi makan pikirannya, pikir lagunya ini aja tek nang. Alah. Tek anu tek. Kita bejen tek apa aja tek.
0: Kita bejen. Jadi request lagu kah? Salam siapa? Kalau mau salam, salam aja dulu.
2: Amitabh Bachchan carikan lah.
0: Hah?
2: Amitabh
0: Bachchan.
2: Iya nih ya lagunya Amitabh Bachchan.
0: Ya udah aku kasih film Bakban aja ya, biar nangis dah tuh.
2: Oh iya. Abah Burhan, Bang Salim, Bang Tera, Bang Madun, Pak Budi, Rian Roket, Mama Rian Barang Riannya juga. Ada juga nih Mama Apik juga lah. Nihan, ada Papa Digi Dingin juga, Bunda Nur Antasari tapi dihantar juga, ada Wahyu Lebes, ada Ipen, ada Diki, sehat-sehat. Pak Sutar menggabar studi pasnya Karekal, ada Om Haita juga, sehat. Ada Adel juga, Bang Jolan, Berenopan juga, nih ada kerja kumpar Helennya juga, sehat. Bang Diki, apa kabar Bang Diki, lawas kadang-kadang aran nih. Sampai pulang lagi nih. Sama Adit juga lah, Bunda Rosmiati sehat-sehat berada. Nah, pilihkan aja tek lah.
0: Oke, Tika ambilin Meya Hatuahan.
2: Oh iya, iya. Banyak lah Tika milih, kan bagus gitu. Tika bubunyi betulnya ikutnya. Kisah-kisah.
0: Berarti minta dicas.
2: Nih, betulnya habis. Ya buat Tika banyak-banyak terima. Tika nih cuma satu dua hari aja Tika lah. Biasanya
0: yeah.
2: Ada nih kan sore satu Tika ada lagi deh.
0: Siapa?
2: Jumat Sabtu aja kalau Tika aja Tika.
0: Jumat Sabtu sekarang Tika.
2: Ya ada aku menghitungnya kalau Burhan
0: masuk. Iya pokoknya Jumat Sabtu pagi. Kamis itu sebenarnya kalau Tika di sekolah itu bisa ditinggal setengah 3 jam 2an lewat itu udah bisa kesini. Cuman ada beberapa program dari sekolah yang mau gak mau Tika stay dari jam 2an. Selesainya itu bisa setengah 4 gitu.
2: Oh iya tugas negara kok dihilangkan nih kayak tak.
0: Betul.
2: Iya yang didahuluakan artinya kan.
0: Betul.
2: Juro tapi kan ada salah aja. Tika, banyak-banyak terima kasih. Sehat, murah rezeki sobat Tika. Assalamualaikum Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat Bang Dikmar Nano Nano ya. Dan buat Bang Hargo Willis, kayaknya belum ada jawaban dari Bang Hargo. Tika ambilin yang Sajen, Tika ambilin yang Sajen Gigar. Tapi bukan Sarukan, tapi ini Salman Khan. Sarukan belum ada nih lagunya yang Sajen ya, Sajen Gigar. Sajen Jigarai, Sajen Jigarai. Ada Sarukan, cuman dia gak nyanyi, cuma nge-video klip doang ya. Oke. Mana nih? Ame bingung aku. Bang Netet yang ada di MSI 1, MSI 1 ya. Salamnya buat semuanya. Ada Mama Afik, Mama Goya, Mama Rusnia, terus Mama Istikoma, Mama Arnia, Mbak Asmiati, Mbak Widi, Mbak Risma, Mbak Cinta Dian, Mbak Ros, Mbak Kakak Din, Erlin, Nurul, Kakak Devi Sayang, Mbak Nova Siti Arofah, terus Mbak Ngantim, Nara, Mbak Mariana Juna, Mbak Nur Syifa, Arya Bangkrian Hidayah Pinang Habang, Bang Edi Johan, Bang Ahmad Ahmadin. Ya Allah Bang, ini jujur ya Bang ya, kalau misalnya komen sebanyak ini, itu karena Tika silinder itu kadang susah ngel, ngebacanya jadi ngelurus aja gitu. Tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan namanya nggak ada yang terlewatkan ya. Oke deh, ada Mbak Tejo, Mbak Seran. Ntar kalau ada yang komen, kenapa ini kok nggak dibacain Mbak Tika? Mohon maaf banget ini kita yang silinder. Lama-kelamaan layar langsung berubah jadi barisnya banyak gitu, ya kan? Abang Kancil, happy weekend selalu Den, buat semangatnya deh semuanya. Buat Mbak Tika ya makasih dan semoga ngikutan gabungan. Makasih. Bunda Rusnia juga makasih sapaannya katanya. Oke deh. Apa itu? Aku terkejut dah nih. Haila. Oh ini mah film ini nih. Wah Mbak Epi Robisma. Makasih Mbak Tika lagunya. Oke deh makasih lagunya. Haila jua hua gitu loh. Haila cune jua. Aku lupa lagi. Ya benar kan Haila dari Komil Gaya kan ya. minuman GIB. Aduh, minuman GIB. Gitu. Hai lah cede cua asik. Ya deh, katanya Mbak Evra Wisma. Mbak Tika, happy weekend selalu ya. Buat Mbak Tikanya makasih. Makasih balik kau email gaya. Hai lah. Waduh, udah. Kebanyakan. Iya, komen-komen ngakam sambat semuanya. Dan nanti meha tuahan yang Bang Dikmar request, sabar dulu ya Bang Dikmar. Pokoknya happy selalu aja deh buat Bang Dikmar. Jangan kebanyakan nano-nano Bang Dikmar. Ribet kalau kebanyakan nano-nano. Kenapa Mbak Tika kok pakai ribet-ribet? Iya, ntar kalau galau gimana coba? Ya kan? Ya udah deh kalau gitu nih buat sahabat semuanya. Silakan kembali Tika ajak buat gabungan di 0541767619 atau sahabat bisa langsung komen di kolom komen Fanspek Radio Gembira Rejaya. Yang baru saja menemukan frekuensi kita, welcome. Terima kasih. Ya, la la la. Yaudah, kalau gitu kita pamit ya sahabat. Kalau gitu kita ke lagu dulu. Ada Caya Caya, Don't Go Anywhere.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh. Janggi. Aku belum selesai main.
3: Radio Gembira Raya Jaya.
4: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju dan mundur. Ayo cepat angkat senjatamu. Lari, kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
5: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena

berak, berlemak, dan suram, melabur, buram dengan All Herbs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih, terang,

0: Penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

90,3 FM, radionya orang Samarinda. Dua lagu udah kita hadirkan, sahabat semuanya, lumayan panjang hari ini ya. Tadi dari siapa tadi lagunya? Koimil Gaya udah tuh. Koimil Gaya. Siap, mantap. Selamat pagi dulu buat kamu semuanya yang mau gabungan masih di 0541-767-619. Kita sampai jam 12 siang ya. Jadi jam 12 siang baru kita tutup pintu. Dan setelah dari kolom komennya Mbak Evi Robisma, kita ketemunya komen-komen dari Mama Afik yang ada di Candana. Wis, Mama Afik nih. Lagunya pilihin aja Tika. Oke, siap. Tika pilihin. Tika ambilin soundtrack film ini. Aduh, lupa aku, Satya Meva 2 dengan

Nenek, iya nenek-nenek maksudnya. Salamnya buat semuanya, buat Puja dan semua sahabat Gembira Reja ya. Buat ikannya, moga bahagia selalu. Asyik, iya asyik. Ada Mama Apik lagi katanya buat Bang Dedet, makasih. Oke deh, ikhlas kada sih. Udah dikasih emot loh itu. Makasih sapaannya Bang katanya. Oh, ada Mah Puja. Mah Puja di mana ini? Mah Puja. Ada Puja di MSA8. Rekos lagunya Arjit Singh ya. Aduh, Arjit Singh yang mana nih? Banyak. Iya, duh, yang pilihin aja deh katanya yang mana. Salamnya buat semua pendengar GRJ aja. Oke. Aduh. Aku kalau Arjit Singh ini apa namanya itu? Galau, say. Soalnya banyak banget. Kemarin tuh ada tuh dia lagu, cuman aku lupa lagi filmnya apa. Kalau Omahi kan udah biasa ya. Omahi, Omahi, Omahi, Omahi. Oh, aku ketemu. Cuman sedih sih lagunya. Tapi asik deh kayaknya. Film baru apa film lama ya? Kayak coba bentar dulu deh. Kayaknya galau sendiri Mbak Tika, heran deh. Sebentar ya, aku cek dulu ya, say. Tadi sih aku mau ngambilin dengan Aidil Hemu Syekil. Iya kan, asik tuh.

baru banget. Ada satu film baru tapi nggak baru-baru banget. Apa sih, nggak jelas banget ya. Ada satu, aduh lupa lagi Tika. Namanya tuh ini. Coba. Dia nggak sih, aku lupa lagi ya kan. Soalnya, oh iya benar. Aku ambilin film ini aja ya. Maunya kan film Arjit Singh yang nyanyi. Oke, Tika ambilin dengan Sitare, film dari Ikes ya, dari tahun 2025, film baru sih. Sitare, oh bukan. Sitare. Ya, tapi nanti ditunggu antriannya ya. Puja, salamnya buat pendengar setia Gembira Reja ya, salam kenal. Makasih buat Puja. Lagu Arjit Singh aku ambilnya dengan Sitare ya. Lalu ada Acil. Wes. Assalamualaikum Eka. Acil mau request lagunya Canda Camke. Wes. Ini lagu Canda Camke dari Fana nih. Itu apa namanya? Kalau orang yang ini ya kan, cande cante cam cam to pecap cande cam ke cam cam to pecap penacon, iya yeah. Itu yang ini pakli, iya iya kitna muskil kejar, aku lupa lagi, pokoknya itulah, iya yeah, cande cam ke cam ca. Oke, ditunggu deh sontak film Fananya. Buat Bunda Mutiara Azhara ditungguin. Siapa tahu nih sambil belum tutup, sambil jualan ya kan. Atau sambil goreng-goreng ayam atau ngerebus-ngerebus telur gitu kan ya. Pas banget dah tuh. Ya deh. Kita sampai jam 12 siang. Mudah-mudahan sahabat semuanya enggak pada tidur ya. Nanti dulu tidur siangnya, selesaikan dulu. Tapi tenang, habis selesai jam 12, jam 1 kita akan ditemani dengan program Golden Memory populer di tahun 2000-an. Jadi buat sahabat semua yang suka lagu di era tahun 2000-an, pas banget tuh, ya kan? Standby, jangan tidur. Oke, kalau gini tinggal sambil jalan, kita sambil nginformasikan information dulu nih sahabat semuanya untuk kalian. Asik. Apa cuy? Kayaknya sih Tika mau bahas tentang film nih, kayaknya asik nih. Film Hindi ya. Film India yang akan tayang di bulan, ini bulan apa nih? Bulan Juli gitu. Yang kayaknya lagi gimana-gimana gitu beritanya ya. Ya kan? Oh iya benar. Karena setahu Tika ada beberapa film yang akan muncul di tahun ini. Termasuk ini Ali Abad bakal main juga. Terus aduh aku lupa itu kalau Alpha udah, film Alpha udah ya sahabat. Kalau Alpha udah rilis di tanggal 2 kemarin. Ada satu tuh dia si ini yang main, aduh siapa lagi Tika lupa. Yang main di film ABCD juga. Cuman 11-12 kayak Ali Abad, tapi versi, kan kalau Ali Abad pernah nonton, gak tahu sih sahabat udah pernah nonton gak dengan yang Katya Wadinya gitu kan. Nah Katya Wadi itu kan dia jadi aktivis yang menyuarakan perempuan-perempuan dari ya begitu,
Yah gitu, mau diomongin di sini agak susah ya. Kan Aliabat kan gan goodbye Katiawadi, ya kan? Gan goodbye Katiawadi. Nah, dia nih 11-12 nih. Sama ini aduh aku lupa lagi namanya. Dan Badas juga. Ternyata dengan hal yang sama si apa sih? Si Aliabat juga muncul di film Aliabat juga muncul di film Alpa. Dan ini film thriller tanggal 2 Juli 2026 sudah rilis filmnya. Aduh. Lali aku apalah filmnya itu ya. Bukan Kartavia, bukan. Aduh, kemarin udah di ini lagi. Ya kan kemarin udah ada tuh Tika cek and recheck tuh. Udah menandai pokoknya nih kayaknya bulan ini bisa kali gitu kan. Bisa kali ya. Ya pokoknya gitulah sahabat semuanya, kayak film Bollywood ini memang lagi ramai-ramainya untuk ini dan mulai merambah ke action. Jadi sebenarnya FYI lagi sahabat, kalau kita kan kayaknya Indonesia lagi rame-ramenya untuk film romantik sama horor gak ketinggalan. Nah, kalau India nih kebanyakan sudah mulai di thriller, di action. Romantiknya ada, cuman thriller tuh, thriller mantep loh. Walaupun ini, ya kan tuh film mantap. Mantap. Udah deh kalau gitu, ngapain? Kita ke lagu aja. Daripada pushing gitu kan. Pushing. Kayak Bang Nikmar tadi pagi kan ngomong, ditanya tuh Bang Nikmar, gimana Bang Nikmar? Pusing Tika. Nah, ya udah, aku kasih deh lagunya biar makin pusing, makin menano-nano. Pas banget Tika hadirkan dulu dari Meya Hatubahan, ada Bang Ayahanda Amitabh Bachchan di situ yang ngambil bagian di kebersamaan kita pada hari ini. Setelah itu ada Bang Salman Khan bareng sama Kajol dari soundtrack film Kuch Kuch Hota Hai dengan Sajen Jigar Aeh. Nah, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: dari Facebook Sirabakal.
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
2: Gembira Raya Jaya. Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
3: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
2: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
3: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
4: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

ada Cil Mutiara Zahra, jahnya masih stay di warung kita take sampai jam 11:30. Wah, setumat teh lagi dah nih, tutup warung sudah. Ini loh jam 11:30. Wah, sudah waktunya Acil berkemas-kemas. Tapi kan lagunya Acil ditunggu Cil ya, pasti diputar. Cuman kayaknya sudah Acil sudah sampai rumah ini. Karena habis nanti akan ada Hayla. Hayla yang direquest lagunya Epi Robisma sama Mary Zindagi Hetu yang udah direquest sama siapa tadi tuh lupa tika. Oh, Mama Apik. Nah, makanya tuh. Nanti ada Sitare sama ada Cande Camke. Kita sampai jam 11 ya, sahabat. Makanya nih kayaknya tika fokusnya ke requestan lagu aja. Takut nanti lagunya pada enggak sempet diputerin. Iya, amdah. Tehutang pulang tika.

Dan seperti biasanya Tika ditemani bareng sama Jambu Puspita Raja Herbal. Adalah salah satu obatan herbal yang sudah berstandarisasi dan sudah teruji secara klinis. Aman untuk dikonsumsi baik tua maupun muda. Apalagi Jambu Puspita Raja Herbal ini adalah salah satu obatan ya yang sudah terdaftar di BPOM, sahabat. Dan gak cuman itu, tidak hanya fokus dalam kesehatan, tapi juga Jambu Puspita Raja Herbal fokusnya pada kecantikan, gitu loh ceritanya. Nah, jadi buat sahabat semuanya yang pengen tahu tentang produk Puspita Raja Herbal, langsung kepo-kepoin aja deh ya. Radio GRJ yang dimana kita pastinya ada talk show tentang produk Puspita Raja Herbal. Atau sahabat bisa langsung ke call center kami di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau komen-komen di kolom, komen-komen lagi. Atau langsung datang ke Radio Gembira Reja ya, yang beralamat di Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Rama Game Lantai 2. Rata helm biya. Jadi kalau lantai 1 sekarang itu ada JP, JP lah gitu, namanya JP Lalapan. Nah, jadi ada warung JP di lantai 2, nanti tinggal naik lantai, lantai pertama tuh ada JP, di lantai 2 baru Ruko Rama Game. Jadi naik tangga kayak ular gitu, baru lantai 2. Kalau mau ke lantai 3, izin aja sama petugas yang di lantai 2. Saya mau ke GRC gitu. Kalau nggak ada orangnya di studio, nah nggak bisa juga ditemuin. Again sahabat, kali ini kita ketemu dulu deh dua lagu Mbak Evi Robisma. Ini lagu buat Mbak Evi Robisma ya, dengan Hayla dan Mary Zendegi Haitu yang udah di request juga buat Mama Avi. Yo, jangan kemana-mana.

0: Aduh.
1: Ih, apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Terus 4,3 Radio Gembira Raya Jaya.
4: Gimana Bu? Setelah Bapak rajin olahraga dan rutin minum Kali Slim, perut Bapak nggak manyun lagi toh? Nggak buncit lagi toh? Ah, ya toh?
5: Ya pasti dong Pak. Kan Kali Slim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
3: Berkat Kali Slim, tubuh ideal untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

47 menit kebersamaan kita di suasana pada pagi hari ini. Dan masih tetap happy selalu buat kamu semuanya nih sahabat. Iya dong, kita masih punya banyak sekali daftar playlist. Gak banyak-banyak sih, cuman yang jelas nanti kan azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda itu berada di menit keberapa? Coba kita cek dulu. Oh, 21 lewat 12. Otomatis dari kita close di pukul 12 sampai pukul 21 dekat, itu pasti akan ditemani dengan teman-teman Bollywood. Jadi buat sahabat semuanya yang mungkin mau dengerin Bollywood, mungkin live streaming di Fanspec akan terputus, tapi sahabat masih bisa dengerin kita melalui live streaming by internet, ya kan? Terus bisa juga by monitor radionya. Nah, sama seperti Bunda ini, Bunda Mutiara Zahra, katanya sampai rumah katanya lanjut lagi buka radionya. Karena di rumah ada juga radionya katanya. Jadi nanti Acil tunggu ya Tika katanya. Siap Acil. Nah, bentar lagi lagu Acil juga bakal muncul. Tenang, tenang, tenang. Karena enggak akan munculkan juga. Oh. Apa nih? Oh, ada Tiger Kurniawan. Adalah lagi namanya. Alhamdulillah. Oke, mantap. Ada Tiger Kurniawan request lagunya Ham Tum Hare Sanam Ajane Man Mohabbat Ki. Ya kan? Salamnya buat semuanya aja. Salam kenal dari Kediri, Jawa Tengah. Ham Tum Hare. Kita cari lagu dulu sebentar. Ham Tum Ha. Ham Tum Hare. Tumhare senam. Ya, seh mantap. Oke, ditungguin ya buat Tiger Kurniawan. Ini apanya Bang Iwan Kurniawan nih. Namanya aja belakangnya sama-sama Kurniawan, tapi beda kali ya. Karena memang kan ini. Oh, ya udah deh kalau gitu. Makasih Bang Tiger Kurniawan yang juga sudah mendengarkan Radio Gembira Rejaya dalam suasana pada pagi hari ini. Canda camke cam-camnya ditunggu. Puja juga nanti lagu Arjit Singh ya. Habis ini kita bakal hadirkan lagu Sitare. Oh, kalau gitu nih sahabat semuanya, yang mau gabungan kita stay-kan dulu dan kita masuk ke lagu dulu. Ketemu dari lagu Sitare. Dan sempat gak cande camke camca? Oh, pas banget. Oke, nanti bakalan hadir cande camke camca buat sahabat semuanya. Jangan

Sobat Radio Gembira Raya Jaya, waktu kebersamaan kita udah tuntas. Dan tadi juga kita harus pamit undur diri dengan mendengarkan setia semuanya. Lagu penutup kita dari soundtrack film Hantum Hari Hesanam, yang juga sudah di request sama Tiger Kurniawan. Nah, pas banget kan? Jadi buat sahabat semuanya, kita bakal ketemu lagi di edisi hari Sabtu belakang dengan lagu-lagu Bollywood pastinya. Dan happy always together buat kamu semuanya. Jangan sedih-sedih, seduh-seduh-sedan dan lain sebagainya. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu bahagia, tetap selalu happy dimanapun kamu berada. Tiga pamit undur diri ya sahabat semuanya. Kita ketemu lagi di akhir kesempatan lainnya. Oke. Dari kawasan Jalan Kastubuna MFT 14 nomor 32 B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tiga yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Facebook,
1: radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. Radio Gembira Raya Jaya.

Jangan kaget, macet KFJ-in aja.

0: FM.
1: Informasi dan topiknya menarik. Kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
2: Ayo lagi-lagi tahu bulan terakhir siapa di sana sama lagi.
0: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
1: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio JRG deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikTok-nya @gembiraraya_jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.
4: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
5: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti, market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OB fan. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. Cuma Radio Gembira Raya Jaya FM yang banyak muterin musik hits. Radio inilah yang non-stop 24 jam. Dengerin 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Radionya urang Samarinda.
6: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum, selamat siang sahabat GRC. Kita kembali bersama lagi di kesempatan siang hari ini, Golden Memory di akhir pekan, yang khusus dengan lagu-lagu di era tahun 2000-an, baik lagu Indonesia maupun lagu-lagu manca yang hit di era 2000-an. Oke, Celine Dion sudah membuka dengan I Surrender. Nah, gimana kabar sahabat semua? Semoga siang hari ini sehat walafiat, masih tetap terjaga kesehatannya, tidak kurang satu apapun juga ya. Oke, senang sekali Ari bisa kembali menemani bersama Puspita Raja Herbal sampai nanti jam 3 sore. Kita akan jalin ke

0: Ari akan menyapa juga untuk sahabat-sahabat yang udah kirim di fanspage GRJ maupun yang udah gabung di WA dan yang gabung juga nanti di 767619 ya. Oke, kita akan mulai menyapa di fanpage GRJ. Ada Nur Hikmah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang Golden Memory 2000, Mama Apik di Cendana. Request lagu Bodies dari Drowning Pool. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja tanpa terkecuali Bang Ari Matugas. Dan sehat terus pokoknya. Ya, mudah-mudahan ya, kada garing, tetap sehat walafiat, itu yang utama. Terima kasih doanya untuk sahabat GRJ, khususnya untuk Mama Apik ya, yang udah gabungan di siang hari ini. Oke, dan kemudian ini kayaknya kok baru satu yang muncul nih di fanpage. Oke, aku pindah ke WA ya. Ada siapa nih? Malik. Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari. Lagunya dari The Calling, judulnya Whenever You Will Go. Makasih Om Ari. Oke, nanti ditunggu gilirannya ya. Baru hapus file media obrolan. Oh, oh ini kukira WhatsApp sekalinya ngirimi. Oh iya deh, terima kasih. Kemudian assalamualaikum Golden Memory Bang Ari dari Bunda Ayulin di KM 1 Luajanan Barito. Sabtu 11 Juli cuaca cetar menyala. Bang, alhamdulillah masih diberi sehat umur panjang. Iya, itu yang nikmat tak terhingga, kita syukuri ya. Salamnya buat Bunda Nani, Bunda Is, Dewi Sagitarius, Bang Kodrat, Udin Sedunia, Bang Saiful Koko, Mama Apik, kemudian Mama Devi, Bang Dikmar, Mas Wahyu LBS, Mas Wahyu yang di studio. Wah, kebagian juga Mas Wahyu nih ya. Oke, makasih. Dan semuanya aja yang ada di Golden Memory, salam sehat, kompak selalu. Requestnya ikut aja. Buat Bang Ari, selamat bertugas, terima kasih, selalu bahagia dan tetap semangat. Merdeka. Makasih Bunda Ayulin. Assalamualaikum Bang Ari. Bunda Is Luakulu, lagunya Janji Manis dari Terry. Oke, makasih Bang, wassalam. Telat Bang buka warungnya. Iya ini soalnya tadi ya lagi mindain data gitu loh. Kirain kemana, tidak ingat pulang. Ya, aku kalau tugas sih selalu ku prioritaskan, utamain gitu ya. Pokoknya aku gak mau bolos, kecuali sangat-sangat terpaksa banget. Nah, kemungkinan nanti aku sekitar tanggal 20 mungkin ya. Nah, ini karena aku rencananya sih tanggal 13 karena di pending. Nah, jadi aku izin juga nanti tanggal 20-an mungkin aku... Ya, bolos dulu deh, karena ada tamu yang spesial datang gitu ya. Karena kalau tamu jauh-jauh datang gak disambut, wah, kecewa nanti. Oke, Malik, bau-baunya Acil Odat, ada pinanya. Oh, ada di rumah aja itu, menelinga ya. Buat Malik. Oke, makasih untuk sahabat yang udah masuknya di... via WA, karena yang di sini di fanpage kayaknya waduh, cuma satu aja nih yang mujur. Nasib baik nih Mama Apik. Oke, Mama Apik yang lagunya Drowning Pool, The Bodies yang titelnya itu ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti bisa kita nikmati bareng. Kemudian yang lain ada Aisyah Bunda Is serta si siapa, Malik. Nah, Malik juga nanti bisa aku hadirkan request lagunya. Oke, sahabat GRJ semuanya, selamat siang. Belum ada yang online di 767679, kita langsung aja ke lagu yang di request Mama Apik.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Radio 4,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: The Calling Whenever You Will Go. Wah, susah ini kalau selalu pergi ya. Oke, gimana Malik yang udah request lagu dari The Calling? Sebelumnya tadi ada Terry, Janji Manis. Wah, janji itu selalu manis, rasanya lebih manis daripada seribu manis. Apalagi kalau orang lagi ngutang, manisnya bukan main lah ya. Oke, untuk Malik, semoga puas ya. Engkau puas, aku lemas. Urun juga anak izin sehari, mari tanggal 12. Oh iya, besok aku juga izin besok. Tanggal 12. Oke, terima kasih Malik udah gabung. Kemudian dari Om Kodat, ngerinya Mama Apik panas-panas ngamuk lagunya. Jadi jangan dikira Mama Apik itu biasanya lagunya siapa? Adibal, tiba-tiba lagu melonjak. Itu tandanya tensinya lagi tinggi. Hari panas, tensinya tinggi, rekening kering, dompet kering. Maaflah Mama Apik, ini bercanda aja. Baik, kamu kalau orang udah pengaruhnya rekening kering, dompet kering, ya sudah. Panas kepala bisa mengukus itu. Oke deh, kita sapa untuk yang online nih. Selamat siang. Halo.
1: Kita lagi herbal Bang Ari.
0: Iya, ini si Dikmar nih kayaknya ya.
1: Benar.
0: Nah, benar, aku bidik aku hari ini. Bisa bidikin Dikmar soalnya baunya bau-bau hari ini. Habis panas, bau matahari kan Dikmar.
1: Bau hari
0: kan.
1: Ya, mau nanya bilang seribu.
0: Ya, lagunya apa nih?
1: Lagunya ini ada dari Tere yang punya judulnya Lidah Tak Bertulang.
0: Waduh, lain Janji Manis tuh lah. Janji Manis tuh Lidah Tak Bertulang juga.
1: Lidah Tak Bertulang.
0: Iyalah.
1: Ini penuh kedamaian.
0: Ya itu ya Janji Manis. Lain Lidah Tak Bertulang.
1: Janji Manis kah Lidah Lidah?
0: Janji Manis itu buntungnya judulnya tadi sudah di play kan lo?
1: Oh.
0: Enak.
1: Judulnya.
0: Iya.
1: Oh, kukira ini Tere menyanyi Janji Manis lah.
0: Iya, atau ganti yang lain Tere juga. Teri kah apa nih Teri? Judulnya apa? Tulus. Nah, kan bagus kalau Tulus.
1: Lagi Janji Manis aja.
0: Janji Manis sudah di play tadi.
1: Sudah.
0: Iya, nah kedendangan rupanya.
1: Woi, hanyar monitor, Pak.
0: Oh, hanyar monitor. Ya dah. Yang lain aja Terinya lagunya.
1: Ini aja Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia.
0: Oh, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Lah.
1: Ya.
0: Oke, Krisdayanti.
1: Coba. Rina sehat. Ada Mona Bang Seribu, Natal Sari, ada Mama Api juga, ada Tegi Hantar juga, Rian Roket, memberikan barang Riannya juga, Mena Nova, Nilo Bunuh Jokong juga. Sehat Bang Jula, ada Pak Tutal Bergabar Presiden, Bang Jamba Repal, Devi juga, ada Bang Burhan, Bang Salim, Bang Tera, Bang Madun. Sehat-sehat.
0: Iya.
1: Ena JK, apa kabar Ena JK? Kabarnya nih, Bunda Sarmila juga, kemana kabar lawan kadang-kadang aran. Buat sabar dan ayo anu par-par dingin-dingin nih saya pokok Devi. Buat Ari banyak-banyak terima kasih, semoga sehat murah rezekinya, sos selalu buat Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krisdayanti, Coba Untuk Setia. Coba Untuk Setia. Oke, di belakangnya dari Dikmar tadi ada siapa lagi berikutnya ya? Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Oh, ini kalau ini topik nih dihantar aku tahu ini.
2: Iya, Bang Ari.
0: Nah, pokoknya hari ini bidik aku pokoknya. Oke, silakan dipakai jalurnya.
2: Mau request lagu Bang Ari.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Paten Band.
0: Lagunya Paten Band ya?
2: Judulnya Jubaidah.
0: Oh, Paten Band Jubaidah. Oke.
2: Okay. Salam dulu Bang ya.
0: Iya, silakan. Topik.
2: Ya, salamnya tadi ada Bang Bismar ya, selamat siang. Terus ada Mbak Irma juga. Ada Bang Capnya juga, ada Bang Gini Juanda ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Ros, buat Bunda Nurul, ada juga Maafin di Cendana. Buat ya, saya ada Bang Muren Hidayat sama Mama Nusina Harta. ada Midila juga. Buat Bunda Iis juga ya. Di mana sekarang Bunda Iis tinggalnya itu?
0: Bunda Iis itu di Lewakulus ya.
2: Di Lewakulus.
0: Iya, sebentaran Lewakulus, cuma kada tahu Lewakulus kan luas juga itu.
2: Iya deh, ya. Buat Bunda Iis di Lewakulus juga ya. Ada Buto Mitran, Buto Agok juga. Terus buat Bang Malik, Bang Mael. Ada apa Buran Hapuk ya.
0: Iya.
2: Terus ada Mbak Sera juga. Buat Bang Farding Dingin. Salamnya buat sahabat GRJ di tempat terkecuali. Lagunya ada kah Bang?
0: Paten Band ya.
2: Iya, Jubaidah.
0: Oke, Jubaidah. Insya Allah pasti ada ya.
2: Buat Bang Arinya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Bang.
0: Oke, terima kasih Taufik Dihantar yang panas-panas sempat juga online ya. Oke, dari Paten Band nanti bisa lagunya, tapi sebelumnya ada requestnya siapa tadi? Nikmar, coba untuk Setia Krisdayanti ya. Oke. Paten ada enggak di sini paten, paten. Yang ada paten banyak ini. Tapi kalau yang paten satu aja ini ya. Paten ya deh untuk Taufik. Dan satu lagi siapa yang gabung? Masih ada? Iya, jadi kembali ke laptop. Ngerinya Mama Apik panas-panas ngamuk. Jadi jangan dikira Mama Apik itu kalanya bisa meledak-meledak ya, kayak itulah. Umumnya sih buat wanita tuh kayak itu ya, kadang pokoknya hamuk dulu, sarik dulu, sifatnya kayak itu dah. Karena perkara bujur kadang kena urusan kena. Hunter itu pemburu kalau mari, iya itu kalau bahasa asingnya kayak gitulah, maliklah hunter, tapi ini handil terusan singkatan ya di wadahnya Taufik sana. Oke, ke siapa, ada yang nelpon enggak? Nah, kada jadi. Oh, ada. Iya deh. Kita sapa dulu, aku mau buka WA lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Bunda Nani di Pulang Seribu.
0: Iya Bunda Nani, lagu apa nih?
3: Lagu Barat Kuning Jun, pesan kemarin kada kawam kada hari Senin, Mbak.
0: Iya, ya. Ya 2000.
3: Shocking Blue segala mekanik kan kada kawa lah.
0: Kada kawa itu soalnya lagunya formatnya yang 90-an ke bawah gitu ya, 2000 ke bawah lah maksudnya. Iya.
3: Isok kawai kalau.
0: Isok kawai Minggu kada ada yang playkan di sini. Oke, ini lagu apa ini hari
3: lagu
0: ini?
3: Waktu terpoli simfoni yang indah.
0: Nah, kada masuk juga ya simfoni indah ini tahun 2000. Coba pian referensi tahun, ingat-ingat tahun 2000 tuh lagu apalah yang top. Nah, kayak itu nah. Bunda Nani. Jadi kita tuh Golden Memory ini memberikan apa edukasi juga buat pendengar biar oh tahun ini tahun 2000 aku punya kenangan lagu ini. Nah, gitu kira-kira Bu. Lah.
3: Lagu apa Bu ini nah? Nah, apa?
0: Nah. Bon Jovi nah. Dan pian ingat-ingatnya tahun 2000 pian di mana? Nah, sekarang
3: anu ada lurun anu anak si Pitung nih, Nia Nia apa Nia Julkarnain ada lah.
0: Nia Julkarnain tuh ada, cuma lagunya itu di bawah tahun 2000 semua. Tahu lah, Pian. Oh,
3: ini yang bini Gusti Ramdhani, kau lah.
0: Nia Paramita. Iya, bisa juga, tapi di bawah tahun 2000.
3: Nah, awalnya apa? Bangna bingung.
0: Nah, bingung. Pian itu ada ingatan enggak? Tahun 2000, Pian, di mana pernah dengar lagu apa yang hit waktu itu? Nah, kayak itu aja.
3: Udah ingat tuh, nah, umur aku 6 tahun ini sudah kada ingat lagi.
0: Lupa ingatan, Pian. Itu jadi pengaruh usia itu kada kawa di dustai ya kan. Nah, ya sudah, kena pilihkan lagu, apakah pilihkan nih lagunya, lagu Indonesia yang tujuh pian apa misalnya? Padi, Belum Terlambat, Di Atas Bumi, Kita Berpijak. Nah, atau lagunya siapa nih lah,
3: grup band nih apa nanganmu nih,
0: atau pian lagu, nah ini cocok pian nih biasanya, Olga Saputra, Hancur Hatiku. Nah, filmnya siapa?
3: Arwah Ogra nih ini.
0: Nah, ini kah lagu ini kah?
3: Ini sembarang aja.
0: Nah, sudah ini. Ya ini tahun 2000 ini. Nah.
3: Nih, Pian. Mama Apik, Tungkiri Muda Nurul, Mama Adit, Mama Sumi, Bu Dewi. Ini mana nih? Kesel, kesel salah ulun nih.
0: Kenapa?

0: terus Bunda Nurul, Cinta Dian, salam kompak persahabatan selalu. Dari Bunda Nani bilang seibut buat Pak Ari, makasih banyak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagunya lah dipilihkan dari Olga Saputra. Hancur, hancur, hancur, hancuran. Ya deh, atas nama Dede Metek untuk sapaannya Bunda Nani, terima kasih ya. Hari mewakili Dede Metek. Ini Dede Metek lagi weekend ya, hari Sabtu weekend. Wah, kemarin tulakan nih, wah di mana, ke daerah Tenggarong. Wah, banyak daerah-daerah wisata di sana. Bah, nyaman Dede Metek kai karena di bawahnya lagi. Ya sudah. Untuk yang online berikutnya sabar ya, atau ya sudah satu lagi kita tambahin. Halo.
2: Halo, selamat siang Nandu.
1: Ini dengan siapa ya? Aku kayak pernah dengar suaranya ini ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, kayaknya ini Kak Ros ya? Oh iya.
2: Iya.
1: Kak Ros yang suka mandi di sungai.
2: 2000 ya.
1: Lagu apa Kak Ros?
2: Di bawahnya Olga Saputra apa Bang Ami?
1: Oh, di bawahnya Olga Saputra ada lagunya Once. Nah.
2: Ya, itu aja dah.
1: Once judulnya Simfoni, Simfoni. Dea Lopa ada Bila Waktu Telah Berakhir.
2: Itu aja.
1: Hah? Nomor 2. Nomor 2. Apa judulnya tadi?
2: Waktu Berakhir.
1: Oh, Waktu Berakhir. Itu lagunya Opik, Lain Once. Lagu religi itu.
2: Yang baca siapa?
1: Apa ini yang bagus tuh dari Oki Lukman. Ah, Oki Lukman, tahu Oki Lukman? Yang orangnya agak gemuk gitu. Nah,
2: itu temannya si Tesi.
1: Ah ya, itu orangnya lebih kurus dari kerbau sedikit ya. Jangan hanya bicara Oki Lukman. Oke. Iya. Sudah itu aja. Oh, udah sampai bersama-sama belum?
2: Udah Bang Ari.
1: Ya udah, iya deh. Terima kasih ya, Kak Ros.
2: Apa? Tadi tuh WA-nya belum dibaca.
1: WA-nya belum dibaca. Aku bingung mau bacanya yang mana. Orang sudah telpon, mana yang mau dibaca ini?
2: Aku nyapa-nyapa aja dah.
1: Iya, nyapa-nyapa aja ya. Silakan. Soalnya yang dikirim stiker. Mau stiker mau dibaca apa ini?
2: Oh, itu namanya kuda nanyain.
1: Oh.
2: Bang Ari.
1: Oh, aku enggak
2: mau syuting ke mana? Mau izin mau ke mana?
1: Aku enggak ngerti bahasa aja kuda.
2: Nah, katanya kuda atau Ari izinnya kemana?
1: Kemana-mana kah gitu ya jawabnya sama kuda.
2: Kuda katanya atau Ari kemana-mana aja.
1: Ya dah, salam sapa dulu kalau udah kah? Udah.
2: Ini belakang menyapa dulu buat top Mama Api tadi. Buat Topi, buat Isma, Malinanya, buat Karyan Roket sama Bu Haji, Ipin, Ilma, buat Mbak Ili, Bang Aliang, buat Indra, buat Monit, buat Devi Sayang, buat Ong Kodak, Atu Ari, Mbak Yuyanto, Mbak Ina Jeka, Oma, buat Bang Cepul Koko, Bang Daeng Lito, dan semuanya aja yang terdapat nanti lagi ya.
1: Iya, oke.
2: Untuk harinya, terima kasih waktunya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup, udah ada 4 penelpon plus Kak Ros ya, tambahan biasanya kita 3 aja. Oke, kali ini kita udah masukkan playlist untuk Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia dari Dikmar yang udah request lagu ini. Nanti ada lagunya juga yang Topik di Hunter request Paten Band. Judulnya apa tadi tuh Paten Band ini? Paten Band-nya aja aku kecatat tadi ya. Oke deh, nanti kita akan coba tampilkan dan di WA ada siapa nih? Bunda Dani, ini dari Bunda Ispian, lahir tahun berapa? Banyak Bun lagu tahun 2000-an itu. Ya kalau Bang, iya. Nah, iya nih. Ya cuma lagi kada fokus aja sih itu. Makasih lagunya Bang lah. Ya makasih Aisyah Bunda Is. Kemudian ada ini aja lah, Gasan Mama Apik aja, sabar sabar. Lagunya Noah nih ya. Peter Pan menghapus jejakmu. Lagunya Om Kodat ya. Ya nih nanti ada Malik Ulun Sawan kalau mendelinga aja, Omari Pina. Iya iya iya iya. Bujur itu Malik. Ya oke. Okay. Jangan tapi parak-parak telinga ikam karena bungkas. Assalamualaikum Garja, selamat siang menjelang sore. Bang dari Hendra di seputaran Suryanata. Bang boleh enggak request lagu Lobo? Salah lagu ini buat pendengar Gerja aja. Buat abangnya makasih dan salam kenal. Oh itu Lobo, Lobo band kah? Nah, itu kira Lobo yang penyanyi Hokena Telhar. Ya deh, terima kasih. Kemudian ada Malik Kak, apa nih? Kalau Ros itu Mawar Omari lah. Ya udah dari dulu Mawar itu memang Ros. Dari Taufik di Hunter. Oh Jubaidah tadilah, paten band Jubaidah Bang Ari. Oh ya siap. Nah itu paten bandnya. Oke. Kemudian ada Puja juga. Siang Bang Ari, Puja DM Said, lagunya Kehilangan. Original soundtrack My Heart. Salamnya buat Mama Apik, buat semua pendengar GRJ, buat Bang Ari, terima kasih. Kehilangan ini lagunya siapa? Irwan, siapa ya? Apa lagunya si itu? Firman. Nah itu, tapi mungkin 2000-an semua itu ya. Oke ditunggu ya, buat Puja terima kasih. Dan bukan Bang, oh bukan siapa? Bukan, bukan maksudnya lagunya si yang nyanyi cewek. Oh yang nyanyi cewek. Kehilangan. Oh kehilangan apa? Dompet apa kehilangan? Ya yang jelas aja kalau requestnya ya. Nah ditulis penyanyinya siapa yang nyanyi, nama penyanyinya, judulnya gitu. Jadi aku gampang nyarinya, ya kan? Untuk Puja. Dan untuk Dikmar di Coba Untuk Setia. Wah lagunya yang udah disiapkan untuk kita nikmati bareng di Golden Memory.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi. Canggih, PS baru.
2: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.

0: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Ya. Aduh.
0: Canggih.
1: Aku belum selesai main.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Ya, mudah-mudahan gak ada hancur-hancuran ya. Untuk Bunda Nani, kira-kira itulah lagu yang di era tahun 2000. Nah, masa Bunda Nani gak bisa ingat? Oh, tahun 2000, ya ini waktu itu serialnya di sinetron TV. Wah, ada nih si film hantu ya kan? Nah, gitu cara ngingatnya ya. Bunda Nani lagi sakit lupa ingatan, ini kacau ya. Oke deh, untuk sebelumnya tadi ada Patent Band dengan Jubaidah. Nah, Jubaidah yang di request sama Topik di Hunter. Kemudian Nikmat dengan Cobalah Untuk Setia bersama Krisdayanti. Oke, kita akan lanjut lagi online-nya dari siapa di mana. Selamat siang.
1: Assalamualaikum, ya Miss Cinta Raja Herbal.
0: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang keras suaranya.
1: Happy
0: Dendropis,
1: Bang.
0: Nah, gitu. Jangan suaranya kayak imut-imut, amit-amit.
1: Emang Happy imut-imut?
0: Hah? Amit-amit? Oh, amit-amit.
1: Abang, Kak, gimana kabarnya?

0: Kemana mana kah? Oke, lagunya apa nih, Depi?
1: Kita request lagu ya.
0: Ya.
1: Lagu Senobang yang kotak, Senobang yang hater.
0: Kotak yang hater ya?
1: Pembenciku ya.
0: Hater ya, oke. Ditunggu nanti ya, mudah-mudahan
1: sempat. Senobang ya.
0: Ya.
1: Oke, nggak satu-satu dulu ya.
0: Ya, 10 aja. Yang paling jangan banyak-banyak.
1: Si Bunda Nani, yang semangat. Kak Ros yang cantik. Juga buat Abang Bayu, Bang Bayu yang ada, lain Abang Bayu siapa tuh? Bang Topan yang ada di Bayur, selamat sehat selalu. Terus juga Bang Dr. Hunter, buat adik Dewi ya, selamat cantik juga. Terus juga buat Bunda Iis, Bunda Dewi, siapa tuh Bang yang seganteng sedunia itu? Udin ya, ya Udin, ganteng itu dunia. Baru buat Abah Kodrat ya udah sembuh enggak tuh saat.
0: Oh kamu pura-pura aja tanya. Udin tuh terkenal ganteng.
1: Buat Abah Kodrat udah sembuh enggak tuh sakit giginya ya. Udah sembuh. Terus juga buat Bana Toket sama Bunda Hajinya, Mbak Ida Monik, Bang Dikmar sama Mbak Rinanya, Bang Ipi sama teman-temannya ya. Pokoknya buat semuanya aja Bang ya.
0: Oke. Yep.
1: Terus juga buat Bang Borayaki, selalu sehat, selamat duduk siang aja kalau lagi duduk siang. Buat Bang Arinya, semangat selalu siarannya Bang ya. Sehat, bahagia, jadi tunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, berikut masih ada penelpon lagi di 767619, silahkan. Aku masih menanti. Oke, kalau belum ada, aku nyapain dulu Bunda Yulin yang mudah-mudahan masih setia dengerin walaupun kada request lagu nih ya. Kemudian ada siapa lagi? Kak Ros. Nah, bentar lagi Kak Ros lagunya kita hadirkan bersama Oki Lukman. Jangan hanya apa tadi tuh judulnya, jangan ya pokoknya dengerin aja. Kemudian anak Jepang beli tiket pesawat terbang, anak Padang antar anak Aceh ke bandara. Ya, izin kemana atau hari? Oh, kemana-mana kah ya? Ya deh, lanjut kita sapa untuk penelpon berikutnya. Selamat siang, Golden Memory.
2: Siang, jamu besar ya, Basana kemarin.
0: Waalaikumsalam dari Rian kayaknya nih ya.
2: Gimana kabarnya siang ini kemarin?
0: Iya, kabarnya alhamdulillah baik. Dan kalau mau tanya yang kabarnya nanti sore baik juga.
2: Sekalian. Nanti sore nanya lagi dah.
0: Iya, sore kan harus tanya lagi kan sudah kabari baik. Pina mesti lah.
2: Masuk-masuk boleh aja. Sama aja dia nih banget.
0: Rian lagu apa nih?
2: Lagunya hari ini pop ya, pop saja. Lagunya dari Naja. The Basis dengan Arah Bintang Hatiku aja.
0: The
2: Basis, ya.
0: The Basis yang
2: dengan Arah Bintang Hatiku.
0: Itu The Basis yang anak band tahun 2000-an kan?
2: Ya.
0: Karena anak band yang tahun 70-an ada juga The Basis. The Basis tapi itu.
2: Iya, Basis.
0: Ya. Kalau yang ini The Basis ya.
2: Iya, The Basis.
0: The Basis tulisannya gimana Basisnya? Mesis
2: dengarlah bintang hatiku.
0: Oh, dengarlah bintang. Itu lagunya si anu ya. Siapa? Niki lain. Enggak tahu juga.
2: Dengarlah bintang hatiku.
0: Oh iya sudah. Daripada susah mikir, nanti ku carikan. Dengarlah bintang.
2: Kenapanya dibatasi kemarin?
0: Bintang ada. Khusus DP aja ku batasi panjang-panjangan. Dengan bintang
2: aja Bang Arya.
0: Kalau Debbie dibatasi 10 aja paling banyak. Kalau kepanjangan karena napasnya habis, siup.
2: Iya.
0: Geger karena gara-gara online diger jajar. Ada pendengarnya siup. Kehabisan napasnya kan bingung lo. Dengan bintang.
2: Lanjut dia aja deh di WA aja kan.
0: Oke. Bintang hati.
2: Ada Jelakana, ada Bang Kodrat, Bang Mirhan, Bang Dikmat, sama dia juga, Bunda nanti juga nama aku sudah ini kenal Mbak Ujaya juga dekat ada Mbak Undaga juga jadi Mbak Bang Popen Bang Udin belum diambil nomor aku dia
0: kenapa?
2: Bang Udin Sudiannya belum diambil nomor aku ya
0: belum ada ya, bertanya takun bertanya takun aku juga lupa juga kalau ini asalnya di penpet saja tuh kalau dia tanya misalnya di penpet mana nomornya Udin, nah mungkin aku bisa itu apa lansir ya kan? Ya,
2: kasih aja nomor
0: kan? Ya karena aku kasih nomor aja, kubari nomor rekening ikam sekalian kalau anak TF kan, nah yes. Kalau nya banyak ya bagi dua kita.
2: Yes. Bang Bapan juga lah, Bang Wahyu juga, Bang Tosi juga, dan semuanya aja bang. Makasih Bang Ari.
0: Ya, makasih Rian Roket di Kenari. Sudah ada 1, 2 penelpon ya. Satu lagi deh untuk tambahan yang online di Golden Memory akhir pekan hari ini. Dan siapa lagi tadi tuh lagunya ya Om Kodat tuh Menghapus Jejakmu Gasan Mama Apik yang sabar-sabar. Oke, kemudian ada siapa lagi? Aisyah Bundai sudah ya lagunya. Kemudian siapa lagi yang belum dapat? Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Ari dari Jia request lagu Di Saat Tersakiti Dahdali. Oh, iya iya. Ini lagunya paling bisa terakhir nanti ya. Mudah-mudahan sempat nanti ya. Ya, Cu. Oh, Cu. Oh, Cu. Ajiah yang request lagunya Di Saat Tersakiti. Kemudian ada Puja lagunya Kehilangan. Oh iya, Kehilangannya ini sudah ada di playlist nih. Ya, kalau gini kan lengkap dari Christina T yang bawain itu. Nah, ini lengkap. Kalau siapa tahu Christina Perra nyanyikan lagu Kehilangan, ya kan? Bisa jadi. Oke, siap untuk Puja yang sedang join di Golden Memories yang hari ini, Kehilangan dari original soundtrack Hertz dan Christina T yang coba untuk lantunkan. Tapi ada telepon lagi nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Rusnia di Kota Raja, Bang.
0: Oh, Bunda Rusnia. Siapa?
3: Rusmiati.
0: Oh, Rusmiati.
3: Tenggarong.
0: Iya, iya. Di Tenggarong nih kotanya raja. Ah, iya. Oke. Okay.
3: Benar. Gimana kabar, Bang?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini apa Bunda kah? Bunda Rusmiati gitu ya?
3: Iya, Bunda Rusmiati.
0: Oke. Okay. Bunda mau request lagu apa, Bun?
3: Lagunya yang
0: 2000 up.
3: Atau Jadi Dua bisa, Bang?
0: Patah Jadi Dua itu lagunya si Alda ya? Alda Risma ya?
3: Iya.
0: Oh, itu ya. Di bawah tahun 2000, yang 2000 up lah, ya?
3: Boleh nggak?
0: Oh ya, formatnya ya 2000 up gitu loh. Nah, kalau nanti kalau mau request lagu yang 2000 ke bawah, sampai 950-an itu hari Senin sampai Kamis, ya?
3: Oh ya udah, barang aja dah, lagu apa aja saya monitor aja dah.
0: Ya, pokoknya gabung aja ya sama yang request gitu ya. Ini ada lagu Kehilangan dari Christina T yang request Puja, boleh?
3: Oke, siap. Salam dulu ya, Bang.
0: Silakan dipakai jalurnya.
3: Ya, salamnya buat Bapak Pembinaan Radio GRD, Mbak-mbak, mas-masnya Radio GRD, para kru Radio GRD. Salam sehat, salam hormat, salam sukses selalu ya, Bang.
0: Ya, terima kasih atas atas nama Big Boss GRJ.
3: Iya, tadi ada Bang Rian Roket, ada Mama Aji, ada Bang Bimar Nano-Nano, ada Adik Depi tadi, ada Bang Udin, ada Mbak Enggot, ada siapa lagi tadi? Posternya buat semuanya aja, Bang. Mulai asap aja tanpa terkecuali.
0: Yeah.
3: Salam sehat, salam kompak selalu di udara ya, Bang.
0: Siap.
3: Untuk Bang Ari sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki selalu dilancarkan.
0: Amin.
3: Urusannya. Ya, makasih banyak atas waktunya Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rusmiati di Tenggarong ya. Oke deh. Kayaknya sudah ada 3 penelpon dan kita segera menemui Mas Puja. Nah, Mas Puja, ini lagunya udah siap kita hadirkan dari Christina T dengan Kehilangan.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812 56 24 74 94.

Golden Memory dan rangkaian lagu-lagu yang udah di request lewat WA udah kita tampilkan juga yang online tadi ya. Gimana untuk Karos lagunya Oki Lukman, kemudian lagu yang di request ada lagunya siapa tadi itu yang request lagunya Lobo kalau nggak salah Hendra nih ya di Suryanata. Oke, untuk Hendra di Suryanata, salamnya buat pendengar GRJ aja ya. Buat abangnya, makasih dan salam kenal. Ya, salam kenal balik dari Ari untuk Hendra GRJ. Kemudian berikutnya tadi ada lagunya siapa lagi yang belum dapat giliran? Oh ya, ini ada si siapa nih? Jia. Ah, Jia nanti tunggu ya. Kai pelekan paling uncit. Kemudian lagu yang berikutnya nggak ada Om Kodat. Nah, Om Kodat nih bentar lagi akan tampil menghapus jejak. Tapi sebelumnya ada request online tadi dari si Depi yang ada di Indobis. Oke, Hater lagunya Kotak dan lagu yang ketiga Dada Dali di saat aku tersakiti. Iya, mudah-mudahan semua request dari sahabat GRJ nggak ada yang kececer ya. Kalau kececer mohon maaf. Dan untuk Puja lagunya Kehilangan tadi bersama Christina T sudah kita hadirkan juga ya. Oke dah, untuk kesempatan jumpa kita hari ini di akhir pekan sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan Juli 2026. Hari mau ke informasi sebentar yang udah masuk, ada informasi siang hari ini.

tentang balon. Ya, nobar dulu yang mana nonton bola gembira Piala Dunia 2026 Minggu 12 Juli jam ini maju kayaknya. Jam 7 pagi di lapangan Makorem 091 Haji Suryanata untuk menyaksikan Inggris versus Norwegia. Wah, ini per 8 final ya. Dan kemudian pada pertandingan 2 Argentina dan Swiss. Acara ditemani dengan UKM makan gratis. Wah, ada door prize juga ini. Ada sepeda, ada motor, ada kulkas, ada apa kamera. Wih, macam-macam HP juga. Wih. Ini kayaknya fotonya Bapak Komandan Korem ini ya. Cuma ring dapat Brigjen TNI, siapa ini nama beliau nih? Aku nanti salah. Wah. Bapak Brigjen TNI Anggara Sitompul SIP MSI. Nah, itu titelnya. Dan Rem 091 Haji Suryanata Kusuma. Oke, nonton bareng bersama di lapangan Makorem ya, Markas Komando Resort Militer di Jalan Gajah Mada ya. Nah, iya deh, datang aja ke sana. Masuk gratis, makan gratis, pulang bawa door prize. Nah, tapi diundi dulu ya. Oke, lanjut menyaksikan Inggris sama Norwegia. Kemudian, ya betul ya, Argentina ketemu Swiss. Wih, yang pertandingan sebelumnya udah kan? Udah tahu siapa yang menang. Kemudian tanggal 16 sampai 19 Juli 2026 ada Festival Balon di Kota Samarinda, digelar di Teras Samarinda area outdoor. Nah, juga biaya masuk gratis, tapi kalau Anda pengen balon, nah harus bayar. Ada yang harga 15.000, ada 25.000. Festival terbang balon. Wah, keren nih di Samarinda. Ini kali yang kedua mungkin ya diselenggarakan. Oke, hiburan bagi warga Samarinda untuk menyaksikan balon yang warna-warni menghiasi angkasa Kota Samarinda pada malam hari mulai pukul 19 dari tanggal 16 sampai 19 Juli. Oke ya. Infonya itu. Kemudian Prancis ketemu Maroko udah berapa? 2-0. Spanyol ketemu Belgia 2-1. Norwegia ketemu Inggris, nanti yang menang Norwegia. Ah, ini prediksi hari aja sih. Argentina ketemu Swiss. Wah, ini agak berat ini. Kayaknya Argentina ketemu Swiss ini nantinya adu penalti kayaknya nih ya. Oke deh, cuma skornya gak tahu. Oke deh, sahabat GRJ, kita segera nikmati lagu yang udah di request sama teman-teman semua di Golden Memories yang hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Dan kita nikmati dulu ada dari Kotak yang menyusul nanti Peter Pan untuk lagu yang di request sama siapa tadi? Devi kalau gak salah ya.

Golden Memory. Ya, ada dari saat aku tersakiti. Waduh, loro temenan. Oke, masih ada satu lagu lagi yang ini hampir kececer nih. Requestnya Rian Rocket nih, Bintang Hatiku The Macy's, yang akan hadir juga mewarnai kebersamaan kita di akhir pekan Golden Memory. Nah, untuk sahabat semua, terima kasih banyak atas segala atensinya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Senin yang akan datang ya. Buat semuanya, terima kasih. Benar-benar nih, di Fanspage hanya satu yang masuk. Mama Apik. Alhamdulillah tadi ya, Mama Apik rezekinya mujur hari ini. Lagunya kenceng lagi. Yang lain gak ada masuk nih Fanspage, di Fanspage. Kenapa ya? Astaga. Oke, yang udah like juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya, warung dibuka berikutnya di Goda enggak mengalami hambatan ya. Oke. Kita akan lanjut lagi untuk di jam 3. Sahabat GRJ bisa menikmati lagu-lagu dangdut yang terbaru maupun yang enggak terlalu lama juga, tapi yang masih asik untuk digoda. Akhirnya, terima kasih juga untuk yang udah gabung di WA dan di online 767619 ya. Ini kayaknya ada yang curi start. Ya enggak apa-apa, belum aku buka juga ke WA-nya ya. Kalau ada yang curi start biarin aja deh. Nanti rezekinya mudah-mudahan bagus ya. Oh, ini ada Malik, bye-bye Om Ari. Jangan lupa isuk kita nobar di ya Makorem ya. Ya oke, di Makorem 091 Haji Serenata Kusuma. Oke, kan satu aja. Kodim sama Makorem jadi satu aja. Oke Malik, sampai Om Ari besok pakai jas hujan ya. Mama Pikpian post di FBGRJ yang satu nya itu bang, bukan di yang biasa, makanya sepi komenan buannya ke dada. Oh gitu ya. Iya, biasanya yang di Tika itu ya. Ah, malas aku. Ya gak apa-apa, biar aja. Oke dah, makasih Mama Pik yang selalu setia dengar GRJ. Kemudian Natu Ari, terima kasih lagunya dari Karos. Nah, ya dah, gak ada yang curi start nih. Cuma satu kata dari awal sampai akhir, hancur. Dari Om Kodat nih. Iya, hancur itu tadi tuh. Tahu pokoknya hancur hari ini. Ya, mudah-mudahan hari ini karena hancur digodanya lah. Lagunya The Macy's, Dengarlah Bintang Hatiku, yang request Rian Rocket. Menutup jumpa kita dari kawasan Kestu Bendalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Puspita Raja Herbal, dan Ari mengucapkan banyak terima kasih. Selamat sore untuk semuanya dan sampai ketemu lagi.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

dan Arif Siten. Lagunya kok kawin kontrak ya. Rumah kontrakan, mobil kontrakan, kawin istri suami kontrak. Habis-habis juga gitu ya. Wih, wih, wih, wih. Dadi opo iki? Ya itu hanya lagu aja, hanya cerita di dalam dongeng ya. Jangan dilakoni seperti sekarang ini. Oke, untuk kali ini Penswet GRJ udah kita buka lagi warungnya. Tapi alhamdulillah sudah ada yang masuk nih. Ada yang ngisi satu. Ini satu juga, mungkin satu nanti sampai akhir nih. Ya gak apa-apa dah. Dari Aisyah Budaya, assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Sore ini request lagu ulang tahun, temanya ucapannya untuk anakku dan kakakku yang hari ini lahir. Oh, tepat tanggal berapa nih? Tanggal 11 Juli 2026. Nah, tapi anaknya Mbais tahun berapa lahirnya? Kakaknya jelas duluan lahir ya, timbang Mbaisnya. Ya deh, makasih Bang, wassalam. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan di usia yang bertambah semakin berkah, sehat selalu, semua cita-cita bisa tergapai dan rezeki lancar. Itu aja doanya, gak usah banyak-banyak ya. Satu aja yang dipenuhin sudah alhamdulillah. Oke, kemudian di WA ada siapa lagi yang gabungan? Nah, di WA, oh ini backupnya juga nih, takut kali di fanpage nggak masuk. Oh, nama anaknya itu Fajar dan kakakku Asari Bang. Oh iya iya iya. Wah, ada videonya nih. Wah, nasi tumpeng, nasi kuningnya kayak topi. Ada mie, ada telur, ada apa lagi? Ada tempe oseng-oseng. Wah, ini siapa? Ini cucunya Cia kah? Siapa ini yang? Weh, ya dintekno cu. Dipangan ae. Ya, alhamdulillah bisa ngumpul anak cucu panjang umur ya. Nah, itu senang, sesuatu kebahagiaan yang tak ternilai. Soalnya tidak semua orang bisa hidup dan bisa menemui cucunya lahir, ya kan? Enggak sampai umurnya. Nah, alhamdulillah kalau bisa sampai ketemu cucu, ketemu cicit, apalagi luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan selalu ada keberkahan di usia kita yang semakin hari semakin berkurang di dunia dan semakin merapat ke liang lahat. Jadi ingat-ingat aja, apa yang dapat di dunia ini tidak bisa kita bawa semua, kecuali amal jariah, amal sholatnya, amal ibadahnya gitu ya. Nah, amal sedekahnya itu yang dipertanyakan. Tidak mungkin ditanyai sama malaikat, berapa rumahmu? Berapa rumah kontraanmu? Berapa mobilmu? Wah, di rental? Tidak mungkin malaikat tanya. Tanyanya cuma, kau sholat 5 waktu apa enggak? Ayo jawab. Enggak dijawab, enggak bisa, ceter. Amin, makasih doanya. Ya, alhamdulillah aku bisa doakan yang baik-baik nih ya. Biasanya aku doain enggak baik. Kodrat nanti. Oh, aku kalau Kodrat ingat aku ulang tahunnya pas 30 September. Wah, itu peristiwanya mengharukan. 30 September. Rat. Oke deh, untuk yang lain yang belum ada kirim ke fanpage ya, terima kasih ya. Oke, dari oh ini kenapa nih, Puja wes dihapus sendiri, Bang Taufik dihapus sendiri. Iya deh. Nah, Bunda Yulin lagi ngetik. Ayo Bun, makasih Bun. Ngetik Bun. Makasih Bun. Ayo Bun, makasih Bun. Ya,

0: jangan lupa nanti 16-19 di Teras Samarinda ada Festival Balon. Dan tanggal 12 hari Minggu besok akan ada nobar nonton bareng di halaman atau di lapangan Makorem Markas Komando Resort Militer 091 Aji Suryanata Kusuma. Nah, jadi disiapin makanan UMKM, wah ini dibayari sama Bapak Komandan Korem nih rupanya ya, ditraktir semua warga yang datang sambil nonton bareng. Luar biasa Pak Komandan, siap Komandan. Wah Pak Komandan nih bagi-bagi rezeki, ya alhamdulillah gitu dong. Oke, dan lanjut lagi siapa nih yang gabungan di WA, nggak ada. Oh, di fanpage nggak, asli cuma satu. Aduh, kenapakah begini ya? Hari ini hari Sabtu, aduh. Nah, baru masuk nih. WA-nya Bunda Ayulin yang ada di Luajanan kilometer 1 Barito. Cuacanya masih cerah, Bang. KM1 Luajanan Barito. Ya, alhamdulillah cerah, panas mencetar. Salam buat semua yang digoda Bang Ari Sabang ada apa nih, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat seberatan ya, mudah-mudahan kalau yang lagi dengerin streaming gitu ya. Ya itu Bang, hidup sementara aja ndak terasa, makin dekat aja dengan ajal. Mudah-mudahan kita meninggalkan dunia dengan masih menyebut nama Allah dan Rasulnya ya Bang. Amin, amin, amin. Ya memang itu harus dilatih ya. Yang dilatih itu mana? Di otak apa di kalbu? Kalau di otak, begitu kita mati otak kita sudah nggak bekerja. Tapi kalau di kalbu, dia akan selamanya abadi. Nah, itu ngelatihnya ada metodenya itu. Bang Ari ini orang apa? Kayaknya bukan Jawa. Nah, memang aku bukan wong Jawa. Buat Bang Ari, terima kasih, sehat, umur panjang, banyak rezekinya, amin. Semangat merdeka ya. Makasih Bunda Yulin. Lagunya ngikut aja ya Bunda. Oke lah, siap kalau begitu. Kita akan tampilkan lagu-lagu yang asik-asik buat menemani suasana di sore hari. Ada yang nelpon nih rupanya. Ya, kita sapa dulu. Halo.
1: Ya, Assalamualaikum Bang Rian.
0: Waalaikumsalam Bang Rian. Tadi betul ya lagunya ya?
1: Ya betul.
0: The Message Bintang Hatiku, ya kan? Oke, okay, untuk lagu berikutnya.
1: Ada yang lagi ya.
0: Kenapa? Karena tanya ke Lega, sudah pada hit tadi itu.
1: Iya. Request lagu aja mah.
0: Langsung rock, request lagu Roket aja. Nah, Roket lagu apa?
1: Rian. Cinta Bilang Cinta.
0: Cinta Bilang Cinta, lagunya siapa ini?
1: Pokoknya banyak versinya.
0: Oh, banyak versinya. Yang cewek apa yang cowok?
1: Cewek.
0: Mau yang mana, yang cewek atau yang cowok?
1: Yang cewek aja.
0: Ah, yang cewek aja ya. Oke.
1: Okay. Normal
0: itu. Iya, cewek. Cewek tuh suaranya apa ya? Pastinya dengar suara cewek tuh ada sesuatu gitu lah. Iya. Ya kalau keren. Ya lo, ya lo, ya kada.
1: Kita makin normalnya.
0: Iya deh. Ya itu kita normal laki-laki. Senang dengan suara wanita yang lembut, tapi suaranya lembut. Kalau suaranya aduh sakit kepala. Kalau suaranya kayak bebek ya kan.
1: Kalau
0: lembut tuh nyaman juga. Mas Rian mau makan apa? Nanti aku ke pasar ya, belikan cumi-cumi. Wah, terus apa lagi, ikan hiu, waduh, cumi-cuminya bagus, ikan hiunya ini,
1: aduh. Kepalanya tuh anunya
0: buntutnya mampet. Oke, Cinta Bilang Cinta, lagunya silahkan salam sapa dulu, Rian.
1: Ya, buat selamat ulang tahun dulu ya, yang berulang tahun di bulan ini.
0: Ya ini kalau saudaranya Bunda Is itu yang ulang tahun namanya anaknya tuh namanya Fajar ya.
1: Oh Fajar.
0: Iya, ini Fajar nih yang paling halus kah kalau enggak salah. Nah, kemudian kalau kakakku Asari, nah aku kada kenal lagi kakaknya nih. Ya ini pasti kakaknya lebih kenal dari Mbak Is ya. Nah, oke. Okay.
1: Panjang umur, betul umur. Ya, akhirnya secara hakikat sudah Bang Ari ini akhirnya memang berkurang umur kita Bang Ari ya.
0: Oh, iyalah, umur kita di dunia itu berkurang, ya kan? Karena terasa lagi kurangnya, dikit. Ya kan? Tapi kita tuh kenapa lah? Padahal calon mati pasti itu sudah. Tapi tenang-tenang aja, ketawa ke TV, senang-senang aja. Itulah hebatnya manusia. Padahal apa? Kalau kita janji Allah itu kan tidak mungkin mengingkari. Kalau kita baik dikasih yang enak, kalau kita jahat dikasih juga imbalan balasannya. Aduh, kalau bayangkan itu tobat aku sudah nih, aku balik aja lah kada siaran. Aduh, itulah manusia tuh kalinya sadar insaf sunyi pokoknya tuh maghrib tuh kena ada orang di jalanan, maghrib, asar, zuhur, isya, kena ada orang di jalanan. Kamu lihat aja wah ini maghrib tetap aja di mana.
1: Oh ya maghrib berjalan kayak apa nih lah?
0: Ya itu ya, ya dikurang-kurangi lah ya.
1: Iya. Buat udah itu ya. Ulang tahun
0: bertahun-tahun semuanya. Doanya doa kamu jaga. Ya pokoknya Bais, biar kada hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Mas Eko, biar kada ulang tahun, selamat ulang tahun berdahulu kita ucapkan ya kan. Jadi kena pas ulang tahun, kalau kada sempat ya kan. Nah.

0: Ya ternyata dengar dia ternyata.
1: Ada tadi dari mana? Ya, Tenggarong ya?
0: Ya.
1: Iya, Bunda Rusmiati.
0: Aku begitu udah dengar.
1: Oh, iya pasti dengar lah di GRJ itu. Pokoknya kalau kalian dengar di GRJ itu kan ada lengkap hidup. Waduh.
0: Kalau kurangnya
1: karena sempurna. Kalau kalian dengar di GRJ itu, pokoknya kalau yang kalian dengar di GRJ, aku doakan tuli.
0: Doakan yang baik.
1: Nah, aku biasanya doakan baik, doanya kan baik nih. Pada surang sama Rinda aku.
0: Ntar kada ingat aku.
1: Kemudian
0: jala Bang Kondrat, Bang Geral, Bang Bismar dari Rinda juga. Bang Topan, Bang Udin Sudian di Sudunia juga. Dan juga ada apa lagi? Ada Bang Wahyu juga. Di Cilakamai. Dan semuanya juga Maria.
1: Oke.
0: Terima kasih,
1: Bang Ari. Makasih Rian Roket di Kenari lagunya Cinta Bilang Cinta yang vokalnya cewek. Oke, untuk ini ada keterangan dari Mbak Is. Pajar itu menantuku, Bang, lakinya Dila. Oh, makanya aku bingung. Anaknya paling halus tuh ngarannya itu siapa, cuma aku diingat juga. Nah, ini ngarannya Rido. Nah, kalau suaminya aku Eko Bang, makasih Rian sapaannya. Bang Ari lah, acung aku emang rokok sempurna istipar Bang lah. Iyalah. Oke, yang masih mau online udah 26, kayaknya kita putar lagu aja ya. Wah kok putar lagu, play lagu aja gitu. Itu putar lagu tuh zaman bahala, kata-kata zaman bahala itu ya. Kalau sekarang kita playlist, nah gitu deh. Ya, untuk temanya ulang tahun, aku coba ambilkan lagunya Jamrud. Tapi kali ini versinya ya pasti dangdut lah ya. Untuk yang ulang tahun keluarganya Mbak Is, sehat walafiat semuanya, panjang umur. Dan Rian nanti menyusul lagunya ya, dengan Cinta Bilang Cinta. Yang lainnya yang masuk di fanpage kalau masih ada, alhamdulillah. Oh ada sudah ini. Nah ada tambahan, ada Nur Hikmah. Nur Hikmah sekalinya bekajal di fanpage bisa masuk nih. Oke, Mama Apik di Cendana lagunya Haning ya, versi Banjar. Oke, siap. Kemudian ada Miss Ran Ican, Bang Ari goda Miss Ran Ican monitor aja Bang, buat Bang Ari makasih. Ya, siap, makasih untuk Bang Miss Ran Ican di Bayur. Yuk kita ucapin doa ulang tahun untuk keluarganya Aisyah Bunda Iis.

0: herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: GRC, non-stop dangdut and now.

0: PS baru. Pantesan dari tadi di chat enggak dibalas.
1: Hehe, sorry.
0: Wih, canggih. PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan. Nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, enggak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, Bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Ya. Aduh.
0: Canggih.
2: Aku belum selesai main.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Buram, Mblabur, Buram dengan All Herbs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap melanjutkan.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colherbs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang setiap hari selalu menemani dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan tentu saja bersama Puspita Raja Herbal. Oke sahabat, untuk kali ini kita akan balik lagi untuk menyapa teman-teman yang ada di fanspage. Kalau masih ada yang mencungul, alhamdulillah. Tadi ada Aisyah Bundais, lagunya udah ditampilkan tema tentang ulang tahun, ya keluarganya yang ulang tahun. Kemudian ada Nur Hikmah atau Mama Apit yang juga request lagunya Haning yang versi Banjar. Oh, kenapa kan ada versi Dayak aja? Sama-sama kita kan tetap paham. Salam-salam buat Puja dan semua sahabat KRJ aja. Bang Ari Matugas, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Cuma dua ini di fanpage. Astaga, kenapa jadi lemot kayak gini ya? Nanti kalau udah acaranya selesai, baru tuh masukannya. Oke, dan apa ini Bang Ari? Oh, emang semprok. Iya. Ikam tuh bikin ketawa terus ya, syukur kalau orang bisa tertawa tuh artinya hatinya bahagia, gak ada sakit gigi, ya kan? Biar hatinya bahagia, kalau sakit gigi mana bisa ketawa. Jangan coba-coba. Makasih lagunya Bang, ya sama-sama. Dan wah ini keluarganya Bais ya, Mas Eko. Mas Eko nih masih yang dulu juek loh. Nah ya, tanpa gagah aja Mas Eko nih. Wede, rambutnya kenapa ini disemir kah? Kenapa disemir putih Pak Eko? Aduh, jangan disemir putih rambut itu. Semer rambut jagung. Waduh. Bais, ini siapa nih sebelahnya? Rido ya? Wah, Rido sudah di wisuda ini. Nah, ini kalau Dila ngapain pakai tutup-tutup gini? Nah, inilah di padang pasir. Kalau orang pakai cadar itu di padang pasir debu, ya kan? Nah, lo di Indonesia ini ngapain pakai-pakai gini? Pakai masker aja. Oh, ini anaknya ya. Terus ini lakinya si Fajar tuh lah. Wah, gagah juga ini. Dua cucunya nih ya, Patih sama Cujiah ya. Oke, selamat berbahagia bersama menantu cucu bisa ngumpul gitu ya. Itu sesuatu yang paling membahagiakan selama kita diberi kesempatan umur yang barokah. Kemudian dari Aisyah Bundais, berikutnya ada siapa lagi? Assalamualaikum Kak Yari. Dia request lagu Cinta dari Seberang. Kai, makasih ya, sehat selalu untuk Kai Ari. Ya, terima kasih untuk Jia. Oke, lagunya Cinta dari Seberang ya. Nanti setelah lagunya dari Mama Apik. Nah, Mama Apik lagunya Haning.

tanaman itu memang harus sering diberi air. Manusia juga kalau kurang air dehidrasi, nah layu mati juga. Kalau Om Kotrut karena perlu diberi air, jadi diberi kopi, kopi susu, nah sigarnya tuh teh es, nyur, banyu nyur, es campur, nah itu sigarnya lah. Ini Om Kotrut guring ini Om Kotrutnya. Kalau Karos bang diberi apa? Oh dari bari pantun aja. Oke lah. Yuk kita setelah ini ya kita akan ke info, tapi kita mau dengerin dulu lagu Haning yang sudah ditunggu sama Mama Apik.

0: Gani. Susu Biggie Pak. Susu Biggie Pak adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Sebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
3: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
4: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Hari Seberang bersama Diva Rina Indra Adela dan Pendi Adela. Oke, untuk siapa tadi yang request dia ya. Nah, lagunya udah kai playkan deh. Oke, mudah-mudahan sore hari ini sambil dengerin bisa guring. Oke, nah sementara dari siapa lagi nih yang udah gabungan? Oke, dah, makasih ya untuk Jia yang udah request lagu dari Seberang. Kemudian di WA udah nggak ada lagi. Oh, aduh, aman sudah ini. Oh, yang online aja kita sapa. Oke, selamat sore.
1: Selamat sore. Baru bangun karosnya.
0: Oh, baru bangun. Siapa yang bangunin?
1: Atau Ari.
0: Oh, kok Atau Ari yang bangunin? Nggak ada perasaan bangunin, ya?
1: Nah, ini kita teribut-teribut.
0: Oh, ya dah. Syukur bisa bangun lagi. Coba kalau nggak bangun lagi. Nah, kayak.
1: Emang bang
0: surip. Iya, kalau nggak bangun lagi, nanti.
1: Kalau nggak bangun lagi tuh innailahi.
0: Oh iya, mau kah?
1: Bang Ari dulu ya.
0: Oh iya, Bang Ari duluan doakan ya buat Kak Ros biar.
1: Ya Allah.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya Bang Ari?
0: Nggak tahu. Mau telpon, mau request lagunya ada dipikir. Orang kalau mau mau request tuh mau telpon pikir dulu.
1: Namanya selalu banget sih itu ya. Kan lagunya belum terkumpul.
0: Iya, kalau mau telepon, request lagunya diingetin dulu. Terus
1: ya, lagu ini aja. Kan lagu baru-baru itu ya, lagu tebak-tebakan. Lagu pantun, Mama Irama, apa dia tuh?
0: Pantun.
1: Nah, pantun cinta.
0: Pantun cinta. Iya, dan nanti yang nyanyiin siapa aja boleh ya. Oke.
1: Okay. Ya, kata-katanya buat pasti. Buat Abah Cukup. Terus buat Om Kodak.
0: Iya.
1: Uyung, Mama Apit, Bunda Elin, Bunda. Semua bundanya aja dah.
0: Iya.
1: Nah, untuk Arinya selamat bertugas. Kalau beli hati-hati, makasih lagunya.
0: Iya, ditunggu lagunya nanti ya.

Waalaikumsalam, Kak Rosdi Bengkuring, udah gabung juga di Goda sore hari ini. Ya, masih ada waktu kita untuk yang online berikutnya untuk request lagu, mumpung belum warungnya tutup. Ya, tutupnya seperti biasa jam 5 sebelumnya tapi ya. Oke, untuk kali ini coba intip lagi nih fanpage-nya. Oh, di fanpage ada yang masuk ini. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Digoda Misran Ican, monitor aja Bang Ari. Buat Bang Ari terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 3 yang kirim di fanpage GRJ ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian di WA ada siapa lagi? Oh, sampai jumpa ya, sampai jumpa Kak Ros. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan monyet. Nah, ini ada gambar monyet, stikernya monyet ya. Ini piarannya Kak Ros kah? Iya, iya, dikasih makan pisang ya. Monyetnya jangan dikasih makan singkong. Apalagi pakai sambal. Nah, nanti monyetnya kepedasan. Au, au, au, au, au. Oke, dan berikut masih ada yang online 767619. Kalau nggak ada ya kita ucapin terima kasih yang udah gabungan di Fanpage KRJ, kemudian juga yang ada di WA. Dan jangan lupa tanggal 12 besok pagi jam 7 bertempat di lapangan Makorem ya, lapangan Markas Komando Resort Militer 091 ASN, untuk acara nonton bola gembira di Piala Dunia 2026. Di mana di sana nanti disiapin makan gratis. Nah, ini di traktir sama Komandan Korem ini. Wih, nyaman ini. Aduh, Brigjen ya, Bapak Brigjen TNI Anggara Sitompul SIP MSI dan Rem 091 Haji Suryanata Kusuma ya. Mantap, Pak. Berat, siap pokoknya. Mudah-mudahan cuacanya cerah besok ya. Jam 4 pagi ini sudah bisa datang ini. Wah, jam 4 pagi bisa sarapan, bisa nonton. Waduh, enak banget nih, jamnya dimajukan nih. Minggu 12 Juli 2026 menyaksikan Inggris dengan Norwegia, Argentina dengan Swiss yang akan merebut tiket ke final ya. Oke, untuk sahabat GRJ itu untuk tanggal 12 besok. Kemudian untuk berikutnya tanggal 16 dan 19 Juli 2026 ada Festival Balon di Kota Samarinda, hanya tanggal 16 sampai 19 Juli saja, mulai pukul 19 malam. Jadi dari acara dimulai jam 19 malam sampai ya selesai lah ya, bukan sampai pagi ya, paling enggak jam 11 atau jam 12 gitu ya. Oke, di teras Samarinda, area outdoor Kota Samarinda. Bea masuk gratis. Dan kalau yang pengen beli balon boleh nih, ada harga 15 sampai 25 ribuan. Yuk nonton Festival Balon Terbang. Wih, semarak nih tepian makam. Dan jangan lupa sekali lagi untuk pencinta bola, Prancis sudah ketemu Maroko, kalah Marokonya. Spanyol ketemu Belgia, kalah juga Belgianya. Prancis Spanyol memastikan diri maju ke perempat final. Kemudian Norwegia dengan Inggris, Argentina dengan Swiss, ini lagi merebut tiket ke perempat final tentunya. Nah, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat GRJ semuanya dan warga Kota Samarinda khususnya yang mau nobar maupun nonton Festival Balon pada 16 dan 19 nanti di teras Samarinda. Kayaknya kebersamaan kita hanya sampai di sini aja ya. Oh iya, tapi kita nikmati dulu nih, ada lagu yang kali ini lagunya bagus nih. Lagunya buat yang lagi sakit gigi. Nah, mudah-mudahan dengan lagu ini sakit giginya sembuh ya kan. Sakit giginya sembuh. Ini lagunya Maggie Chat nih. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi yang nyanyiin bukan Maggie Chat. Yang nyanyiin ada deh. Cover versionnya The Band Reggae Person. Dut. Nah, itu.
Oke, dan kemudian lagi nanti ada lagunya siapa ini? Oh, dari Reni Pip yang bawain lagu Siti Nurhalizah Purnama Merindu. Pokoknya ada lagi lah lagu-lagu yang lainnya yang nanti akan menghiasi kebersamaan kita sampai tuntas di jam 5 di Goda Dangdut GRJ yang selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu di jam 3 sampai jam 5 sore bersama Puspita Raja Herbal. Sahabat GRJ dari kawasan Kestubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari dan Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sehat walafiat, sampai ketemu lagi kita.

0: kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
1: Aduh, canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
5: GRC, non-stop dangdut and dance.

0: GRC, nonstop dangdut enak.
1: Bekerjalah yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit. Sengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya, konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang nih.
2: Subscribe, cinta, sehat, ulama, like and share.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi. Sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan, dan kedudukan. Tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah, atau menyikut kiri dan kanan. Bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat, kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan, dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay shaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi. Apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk, ber-AC, kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agar

0: memberikan kesadaran. Seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Nah, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam enggak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya?
1: Iya.
0: Kok nyolong sih?
1: Emang?
0: Kenapa nyolong?
1: Biarin.
0: Kamu kan tahu Allah lihat?
1: Tahu.
0: Kenapa nyolong juga?
1: Biarin.
0: Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Allah enggak ribut, katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, ngelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah, maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah. Enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, gagal mantu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan, kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak, dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin, aja orang diemin, ada orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita enggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat, benar-benar membleh. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis, timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Afghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafaqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan, hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana, kebet sini, supaya yang tadinya haram benar, bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan, dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu, dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta mesti ngontrak. Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah. Apalagi lagi, mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor, ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar. Kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada. Perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Soal itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar? Lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1.000.000 rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, satu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah napas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung. Gerak, gerak, gerak, gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala napas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur, sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia, bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish, bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita, terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan kebermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad, harta dan anak-anak, materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta, baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafikun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam, hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim salabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama, apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja, asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang. Uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, sakotot min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, Apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir, yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola kalau pertandingan belum dimulai silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai jia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini. Baju boleh berbeda, seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin, bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana no. Bukankah itu juga takasur dari obrolan? Kan nanti yang belon kan timbul panasnya, gile dia udah beli gituan gue belon. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau enggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth gitu ya. Jalan tenang, setenang, ya enggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid? Bagaimana memfungsikan masjid? Bagaimana membina umat dan lain sebagainya? Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketenteraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi at-takatsur tadi, yang timbul bukan ketenteraman, panas. Karena panas, udah dekat dan panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam. Orang lain maju meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

organik. Susu Bigipa. Susu Bigipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Bigipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Bigipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma,

0: Beli? Yuk gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
2: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
3: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: جبريله وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda, lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna pet hitam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah

0: badan Tom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal.

0: kebencian. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi, begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya, karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme, dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti, dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak di dalam pekerjaan sehari-harinya, otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal, seperti saya sebut tadi. Ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak, gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka totallah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah, sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu, sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? Misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini

0: pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot, maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah. Gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung ini, saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah, satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah itu bisa terjadi. Pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung. yang berbahaya buat jantung. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja, kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum. Itu dia akan membawa hijau daun, di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya. Cuma sama persis, di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu, seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi, dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah. Adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa, oh seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus-menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya.
3: Direbus,
2: ya. Direbus ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi. Diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240. Jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat. Tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silakan, bagus. Tapi ya itu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
3: Untuk yang paru-parunya kotor?
2: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor, sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya, Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal produk kita ya.
0: Produk Proal
4: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung.

0: Sarno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya
1: setiap paru-paru sama ya.
0: Jadi tadi lumut
1: air
0: genggam ya, kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun kunyit 2 lembar
1: ya,
0: direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
1: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya, gelas jadikan 1. Jadi
0: diminum
1: nanti
0: sehari sekali aja. Sehari sekali.
1: Besok
0: selama
1: dia ganti lagi selama 15 hari.
0: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
1: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya tokso baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih secukupnya, kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci, kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
0: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
1: Satu cukup aja. Ya.
0: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
1: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
0: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
1: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi ya Bu ya, garis bawahi hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal Bapak. Bukan normalnya yang dilihat Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Sewaktu-waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal. Tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya, kalau dia penuh oksigennya, maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokot merah Nah, kroket merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, kroket merah. Ini kita ambil satu genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Artinya kita sudah mengamankan.

0: jantung, gitu kan, dari akibat hipertensi.
1: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
0: jeda kemarin? 1 jam.
1: Oh, jeda 1 jam, ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari?
0: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, diantaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah sembuh sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
1: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa nggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
0: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama
1: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian betul, jambe muda 1 ya. Kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya. 1 gelas.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
4: Daun kunyit.
3: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya.
4: Direbus.
3: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
4: 2 lembar.
3: Direbus ya untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nur, anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
4: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu semua saja yang bermasalah pada trombosit mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih. Saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis, sekali jus. Kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas. Dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah

0: manis gitu ya, kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya satu gelas berarti. Satu. Ini di saat saya mahasiswa dulu Bu, saya uji cobanya di saat saya mahasiswa, masih usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya, usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil Ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya, tapi kondisi badan kita pegang panas ya, tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
1: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
0: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena penggumpalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
3: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kali ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
2: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klaci 3 Segan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
3: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika Ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah, ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa. Ambil satu genggam, kemudian kunyitnya 3. Jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
2: Diminum pagi dan sore?
3: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam satu hari sembuh, berarti sudah satu hari aja.
2: Itu ya.
3: Kok belum sempurna misalnya, teruskan kedua hari. Dua hari sembuh ya, dia berhenti di dua hari gitu ya.
2: Gitu. Jadi
3: ngikuti aja.
2: Ngikuti sudah kering atau belum
3: ya, infeksinya. Ya, betul ya.
2: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
3: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: Ibu Madaina sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, dan perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Yeah. Ya.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagungnya 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetehan ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ya ibu ya. Ya.
0: Berikutnya dari Bu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya, ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan? Langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2.

0: Pita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa, Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya, Van Hasan Sawila, selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih, Pak Hasan Sawila, atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi? Boleh, gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sawila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sawila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasindo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara Perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Van Hasan Sawila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sawila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sawila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke, di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat, di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting, yang kedua, ambil 5 biji salak, yang ketiga, ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Thank you. Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: MED 9 itu apa ya?
9: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
7: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit?

0: Samarinda Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu.

0: dan BC ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan BST isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Terbang.
1: N ta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
2: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Saya informasikan produk untuk mengatasi
2: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Namanya Enta sih ya.
2: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
1: Enta. Pom TR 1933341771.
4: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: keren sekali. Luar biasa, magetan sangat luar biasa.
1: Hasan Sabilah, dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: Med 9 itu apa ya?
3: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal.
5: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku ora seneng.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Mata, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi di mana
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: dengar cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, kesemutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Wow.

0: Put, aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tolong Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar ro? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Charlie Van Houten.
1: Iya, happy asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi. seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener, seluruh musik kita rampil, keren sekali. Luar biasa, Magetan sangat luar biasa.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan

0: Rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music Station.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: GRC, non-stop dangdut enak.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange jan jajah. Makane aku

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah Rabb yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah, dan kalian pun mengakui hal ini. Katakanlah kepada mereka, maka patutkah kalian mengambil pelindung-pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Katakanlah, adakah sama orang kafir yang bagaikan orang buta dan orang mukmin yang bagaikan orang yang dapat melihat? Atau samakah kekufuran yang bagaikan gelap gulita dan keimanan yang bagaikan cahaya yang terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut mereka? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari emas atau perak yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil, yakni yang benar bagaikan air yang jernih atau logam mulia yang bersih, sedangkan yang batil bagaikan buih yang tidak berguna. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia menetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-Nya, disediakan balasan yang baik, yaitu surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu dari azab Allah pada hari kiamat. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabbmu itu benar, lalu ia mengimaninya sama dengan orang yang buta terhadap kebenaran, sehingga tidak mengimaninya? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Rabb mereka, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik di akhirat.

0: الْبَابِ
1: yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kalian selamat dari semua keburukan disebabkan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah,

0: Adapun orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan sebagainya, serta mengadakan kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di jahannam.
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan yang lapang di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit lagi cepat sinarnya.

Orang-orang kafir berkata karena keras kepala, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat yang nyata dari Rabb-Nya? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang kembali kepadanya dan mencari keriduannya. Ketenteraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.

0: Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunatullah. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana Dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.
1: كذلك أرسلناك في أمة

Demikianlah kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, sementara keadaan mereka kafir kepada Allah yang Maha Pemurah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, Dialah Rabbku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali dan bertaubat. Al-Quran, Kitab yang menggoncangkan dunia.

Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi yang terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Dan jika itu terjadi, tentulah orang-orang kafir itu tidak juga akan beriman. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan kekafiran mereka sendiri, atau bencana itu menimpa dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, yaitu memenangkan kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Penentang-penentang Rasul pasti akan hancur.

Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: Ad.
1: Maka apakah Rob yang mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya lebih berhak disembah ataukah makhluk-makhluk yang lemah itu? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi tentang sekutu-sekutunya? Atau kalian mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja, tanpa ada hakikatnya? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan, memandang baik makar mereka, dan setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk.

0: الشق وما لهم من الله من واق.
1: Bagi orang-orang kafir itu azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan lebih berat, serta tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah.
0: Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun

orang mukmin menerima Al-Quran keseluruhannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, serta mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku menyeru manusia dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang benar dan berbahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa Allah. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan.

0: dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada wewenang bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap perkara yang telah ditetapkan Allah, ada catatan dan ajalnya. Tiap-tiap masa mempunyai tantangan dan jawabannya sendiri-sendiri.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum dan sebagainya, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab, yaitu Lauhul Mahfudz.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum melihat hal itu, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah saja, sedang kamilah yang akan menghisab dan membalas amalan mereka.

Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi wilayah orang-orang kafir, lalu kami kurangi wilayah-wilayah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, yakni lewat penaklukan-penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri kaum musyrikin, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang Maha Cepat hisabnya.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum musyrikin Mekah telah mengadakan makar-makar terhadap rasul-rasul mereka. Tetapi semua makar itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia menggagalkan dan membuat makar mereka sia-sia. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa. Dan kelak orang-orang kafir akan mengetahui saat mereka menghadap Allah untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu.

0: Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku dan kedustaan kalian. Dan cukuplah kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada risalahku dan membenarkan."
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami Ramadan, rubrik yang akan membahas tentang adab-adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan insya Allah pada edisi kali ini kita akan mencoba membahas tentang adab membawa anak ke masjid. Nah, pendengar yang budiman, bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan baik untuk kita mengajarkan anak kita tentang melakukan praktek ibadah. Salah satunya adalah mengenalkan sholat berjamaah ke masjid. Karena melatih anak semenjak kecil untuk terbiasa menghadiri masjid, ini merupakan perkara yang baik dan dianjurkan. Namun, hal ini terkadang menjadi permasalahan serius yang terjadi pada kebanyakan masjid, di mana kehadiran anak-anak di masjid ternyata sering mengganggu kehusuan jamaah sholat. Hal ini dikarenakan ketidakpastian

ketidaktahuan para orang tua tentang adab-adab membawa anak di masjid. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Maka insya Allah kita akan sampaikan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan tatkala kita membawa anak-anak ke masjid. Yang pertama, pendengar sekalian, tentang usia anak yang boleh dibawa ke masjid. Di mana anak-anak yang umurnya belum sampai 7 tahun umumnya tidak bagus ketika melaksanakan sholat, karena mereka belum tamyiz, yakni belum mengerti dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Nah, umur tamyiz biasanya itu 7 tahun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak sholat jika mereka telah sampai pada umur tamyiz ini. Ini usia 7 tahun. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisolati lisab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Hadis yang kita bacakan ini menunjukkan dua hal penting, pendengar sekalian. Yang pertama, bahwa orang tua mereka mendapatkan amanah dari syariat untuk memerintahkan anak kecil agar melaksanakan sholat dan juga mengajarkan tata cara sholat yang sah, seperti misalkan syarat dan rukun sholat, yang ini berlaku baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan yang kedua, kandungan hadis tersebut menunjukkan diizinkannya seorang anak untuk masuk ke dalam masjid. Karena masjid merupakan tempat pelaksanaan sholat, maka sang orang tua hendaknya membiasakan anak tersebut untuk sering ke masjid, menghadiri sholat berjamaah, agar menimbulkan rasa cinta pada ibadah dan juga ketergantungan hati pada masjid. Nah, pendengar yang budiman, kemudian ada membawa anak ke masjid yang selanjutnya, jangan membawa anak yang suka mengganggu ke masjid. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, tidak boleh orang tua membawa anak-anak yang bandel, anak-anak yang kalau ke masjid dia mengganggu orang-orang yang sholat. Kemudian adab yang selanjutnya, yaitu adab membawa anak ke masjid, yakni jangan membawa anak yang suka mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid. Jadi tidak boleh membawa anak-anak ke masjid jika mereka sering mengganggu orang-orang yang sholat atau bisa mengganggu orang-orang yang sholat. Karena diriwayatkan, suatu hari Nabi SAW keluar menuju para sahabatnya ketika mereka sedang sholat dan mereka mengeraskan suara. Maka Nabi SAW bersabda, La yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Au qala fil qira'ah. Jadi janganlah sebagian kalian mengeraskan suara terhadap yang lain dalam membaca Al-Quran. Nah, pendengar, jika membaca Al-Quran dengan suara keras saja dilarang, maka bagaimana dengan mainnya anak-anak kecil yang mengganggu di masjid? Akan tetapi jika anak-anak tersebut tidak membuat gaduh, tidak membuat kacau di masjid, maka mengajak mereka ke masjid adalah satu perbuatan yang baik. Karena hal itu akan melatih mereka untuk menghadiri sholat jamaah dan juga membuat mereka semakin mencintai masjid dan juga membuat mereka terbiasa untuk pergi ke masjid. Kemudian, adab yang selanjutnya, ini perlu diperhatikan keadaan si anak. Hendaknya seseorang yang membawa anak masuk ke masjid memberikan pengertian kepada si anak agar dia menghormati rumah-rumah Allah, menghormati masjid, bahwasanya masjid itu adalah tempat yang mulia, tempat di mana dilaksanakan sholat di dalamnya. Maka dengan hal itu insya Allah anak akan tenang dan tidak mengganggu para jamaah yang lain. Dan bila si anak tetap tidak bisa tenang, bahkan membuat gaduh, mengganggu para jamaah yang lain, maka lebih baik tidak diajak ke masjid. Karena maslahat orang banyak ini harus didahulukan ketimbang maslahat pribadi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, lantas bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang suka membuat gaduh ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah? Maka pertama, wajib atas orang tua si anak tadi untuk bertakwa, untuk takut kepada Allah. Jangan mereka membiarkan anak-anak mereka untuk hadir di masjid selama mereka suka main-main dan membuat gaduh ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah.
Jika anak-anak tersebut datang tanpa pengetahuan

0: maka wajib bagi imam untuk memberitahukan kepada jamaah sebelum sholat untuk menjaga anak-anaknya. Dan juga cara lain adalah dengan menunjuk salah seorang dari anak tersebut yang bisa dipercaya, yang sudah faham, yang sudah agak sedikit dewasa, untuk menjaga anak-anak tersebut. Dan jangan kita katakan kepada anak yang dipercaya tersebut, tolehlah atau lihatlah nanti siapa yang berisik. Jangan sampai demikian. Agar tidak ada sangkaan bahwa menoleh atau menengok di dalam sholat itu tidak apa-apa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada anak-anak kecil di dalam masjid? Maka kita lihat sebuah hadis tentang hal tersebut, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaklah orang yang di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal. Hadis ini menunjukkan bahwa di sana ada anak-anak kecil. Namun Nabi SAW memerintahkan orang-orang dewasa untuk maju dan datang lebih dahulu dan mengambil di barisan-barisan yang utama dan pertama. Maka sholatnya anak-anak di masjid ini termasuk sunnah. Tidak sepantasnya kita berbuat perkara yang membuat mereka lari dari masjid. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, jika melihat anak kecil yang belum balig berada di shop terdepan atau di shop-shop terdepan, maka dia akan mengusirnya dan membentaknya. Ini tidak diragukan lagi menyelisih petunjuk Nabi SAW yang dibangun di atas kelembutan dan juga kemudahan. Biarkanlah mereka berada di shop yang sudah mereka tempati lebih dahulu. Karena seorang yang lebih dahulu mendapatkan saf tersebut, maka dialah yang lebih berhak, baik dia anak-anak ataupun orang yang telah dewasa. Karena jika kita membiarkan mereka tetap di saf yang mereka dapat lebih dahulu, ini akan mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikannya, kita telah membiarkan mereka mendapatkan haknya. Karena sekali lagi, siapa saja yang telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu, maka dialah yang lebih berhak. Dan juga yang kedua, tidak membuat mereka jauh dari masjid. Artinya dengan hal tersebut mereka semakin semangat ke masjid, karena diberikan keluasan berada di saf-saf terdepan. Dan juga jika kita merampas tempat mereka di depan, maka pasti anak-anak tersebut akan berkumpul dengan teman-teman lainnya di belakang, sehingga mereka malah bermain-main dan membuat gaduh jamaah yang lain. Dan ini berbeda jika anak-anak tersebut bersama dengan orang-orang yang telah dewasa di barisan-barisan terdepan. Namun pendengar sekalian, bila anak tersebut suka bermain-main dan tidak mungkin untuk mengajari adab kepada mereka, maka pada kali itu bolehlah kita mengeluarkan mereka dari masjid. Akan tetapi dengan tahapan, yakni sebelum mengeluarkan mereka dari masjid, kita berbicara dengannya dengan lemah lembut, ya, atau bicarakan kepada orang tuanya secara baik-baik, sehingga tidak ada su'udzon atau prasangka buruk karena kita mengeluarkan anak-anak tersebut dari masjid yang sudah berbuat gaduh. Nah, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan tadi. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
2: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
1: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
2: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar.
3: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor

0: foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-MIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-MIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
1: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari, dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Glenn Hasansabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasansabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasansabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasansabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 7494 0812-5624-7494.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
7: G1000, POM TR 183-318-981.
6: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
2: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya, aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
2: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wih?
2: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08125624 7494, 08125624 7494.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: You are listening 100% Music Station.
9: Gembira.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan penyakit yang

0: kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
4: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
3: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
4: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
5: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
6: Gembira Raya Jaya!
7: Secangkir kopi, kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama wahana musik secangkir kopi ada protein new palapa.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba aku lihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B,
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal. Kami

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
2: Puspita Raja Herbal.

0: Rocket Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.